0: SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
1: Saya dari Desa Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah, atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja
3: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan.

0: hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah dan
3: sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci. Ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julki Prisitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di tanah suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
6: Semua hal-hal yang menggunakan itu bisa
1: Ilham.
5: Ya, baik. Berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini, jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji, termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau Al-Musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
8: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
9: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, tips, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
8: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah, ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
7: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
2: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terutama ibu-ibu ya, Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Palangkaraya membawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung ke rumah ibu-ibu. Caranya gampang banget, pastikan di dapur ibu-ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco Tok Tok ke rumah ibu-ibu, ibu-ibu langsung mendapatkan uang tunai. Mari yuk buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Dan Royco tok-tok wow, gurih-gurih, mantap.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di pagi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia, peringatan global untuk meningkatkan kesadaran cara dan bagaimana untuk mengatasi atau mungkin bahkan meningkatkan perawatan bagi penderita lupus. Mengatasi penyakit ini tentu saja tidak mudah. Dilansir dari World Lupus Federation, Hari Lupus Sedunia sendiri ditetapkan sejak tahun 2004 oleh Lupus Foundation of America. Tujuannya adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok yang menderita penyakit ini di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini juga sebagai kampanye global untuk menarik perhatian pada dampak lupus terhadap orang-orang di seluruh dunia. Tahun ini, tema peringatan Hari Lupus Sedunia adalah Make Lupus Visible, kampanye yang menyoroti gejala penyakit yang seringkali tidak terlihat, seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi, untuk mengurangi keterlambatan diagnosis dan memastikan tidak ada seorang pun yang menghadapi penyakit ini dalam diam. Terkadang orang yang tidak tahu akan mengalami penyakit ini. Lupus merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel, jaringan, dan organ sehat tubuh itu sendiri yang menyebabkan peradangan. Penyakit ini sering dijuluki penyakit seribu wajah karena gejalanya bervariasi pendengar, menyerupai penyakit lain dan bisa menyerang berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Sangat berbahaya. Ya pendengar, tentunya masih kami hadirkan acara-acara berikutnya yang akan menemani Anda di hari Minggu ini. Pukul 8 nanti kami akan sampaikan informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Palangkaraya. Kemudian kami akan hadirkan juga siaran ibadah kebaktian Minggu dari GKI Raja Wali Palangkaraya. Sembari itu, kami hadirkan kurang dengar Anda lagu-lagu rohani Kristen dan juga kami rangkai dengan lagu Indonesia berikut ini.

penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakiran cuaca. Dan untuk mengetahui informasi cuaca selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Lian Adriani dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Lian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau, hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Kapuas bagian utara, dan wilayah pesisir Kabupaten Pulang Pisau dan wilayah pesisir Kabupaten Kapuas. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya berawan. Lalu menjelang siang diperkirakan cuacanya juga akan berawan di sebagian besar wilayah kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Lalu pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara dan Kota Waringin Barat yang diperkirakan akan berawan. Sedangkan pada malam hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan wilayah Murung Raya, yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih Lian sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini di hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Ya, pendengar, update informasi cuaca selanjutnya Anda bisa dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya update cuaca ini bersama BMKG Palangkaraya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan ibadah kebaktian Minggu bersama Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya, tentunya setelah yang berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: lagi ya. Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.
4: Unit pembangkitan Kalsulteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsulteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsulteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung

0: Rabai 6 MW serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita dengarkan siaran kebaktian ibadah Minggu liturgi bentuk 2 dari Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya.

Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Disilahkan duduk kembali.

Doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan selalu mengasihi kami dan memanggil kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu. Tuhan juga sudah menyertai kami dan memberikan bagi kami apa yang kami perlukan untuk kelangsungan kehidupan kami. Biarpun Tuhan baik kepada kami, namun kami masih sering berbuat dosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami manusia, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu, kami mohon agar Tuhan tidak menghukum kami sesuai dengan dosa kami, melainkan pandanglah kepada kebaikan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu, ampunilah segala dosa kami dan pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.

Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 66 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab engkau telah menguji kami. Ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang

melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dikatakannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

petunjuk hidup baru. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Majelis Jemaat GKE Bukit Tangkiling dalam rangka penggalangan dana. Disilahkan. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari kami yang bertugas pada pagi hari ini.

0: Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah sumber segala hikmat dan pengetahuan, layakkan kami untuk datang kepada Tuhan, mengakui akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebab itu maka pimpinlah kami dengan roh-Mu, sebab kami hanya mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan yang akan mengurapi dan memberkati kami saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami membuka hati kami, dan biarlah firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, menginspirasi kami, bahkan menguatkan dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, 30, 21. Kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang 15, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang ke-16. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
1: Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang yang lain, supaya Dia memberikan kamu selama-lamanya,
0: yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
1: Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang diberi aku. Aku datang kembali kepadamu.
0: Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sama-sama kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyerahkan diriku padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Apa kabar Bapak, Ibu? Sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi nanti jangan lupa setelah ini makan Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan. Apalagi kita sudah, yang sudah lansia, termasuk saya, mendekati lansia. Tapi Pak Meran kelihatannya masih muda nih. Saya tanya kemarin, mana oleh-olehnya? Oh, nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sedikit kita berteologi mengenai Roh Kudus. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, memberikan kepada kita informasi sedikit mengenai Roh Kudus yang oleh lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul Yesus menjanjikan penghibur. Mari bersama-sama kita akan berteologi. Bapak Ibu, iman Kristen mengajarkan bahwa Allah yang dipercayai oleh gereja, oleh orang Kristen, itu adalah Allah yang esa. Dalam bahasa Ibrani itu ekat, esa, tunggal, satu, dan tidak ada yang lain. Tetapi Allah itu hadir dalam tiga pribadi yang berbeda. Di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam penciptaan, tidak berarti bahwa ketika Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak hadir. Dalam Trinitas atau Tritunggal, kita diperkenalkan tiga pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi tidak berarti bahwa iman Kristen percaya kepada tiga Allah, seperti yang kemudian disalah tafsirkan atau disalah artikan oleh beberapa orang mengenai iman Kristen yang konon katanya percaya kepada tiga Allah atau triteisme. Iman Kristen mengajarkan dari sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru dan bahkan sampai sekarang bahwa Allah yang dipercaya oleh orang Kristen itu adalah Allah yang satu, monoteisme. Dalam kitab perjanjian lama, kita diperkenalkan dan diberikan informasi keesaan Allah itu dibuktikan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, dalam 1 Korintus perjanjian baru pasal 8 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam perjanjian baru diulangi tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab itu maka kita komitmen dalam keyakinan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, bukan tiga dan seterusnya. Masing-masing dari pribadi dalam Tritunggal atau Trinitas memiliki pekerjaan yang berbeda, tetapi esensi atau hakikat dari ketiganya adalah satu. Allah Bapa, Maha Pencipta, perancang segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu di alam semesta ini. Pribadi yang kedua, Allah Anak atau Yesus Kristus. Ia datang ke dunia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Nah, ini yang kemudian disalah arti dan kemudian disalah tafsirkan, Bapak Ibu. Ketika Allah turun ke dunia, berarti di surga tidak ada Allah. Dalam kita mencoba untuk mempelajari atau mengimani Allah, hal prinsip yang harus kita akui dan mendasari seluruh pemikiran kita adalah bahwa Allah itu agung, besar. Kita dan pikiran kita tidak mampu untuk menyelami kuasa dan kemahakuatan Allah. Kita hanya manusia ciptaan. Kita memikirkan pribadi yang menciptakan kita. Tentu hal itu tidak akan mampu kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika Allah turun ke dunia dalam diri Yesus Kristus, tidak berarti bahwa seperti logika kita manusia, saya tidak ada di rumah, saya ada di gereja ini, kemudian ketika saya nanti pulang berarti saya tidak ada di gereja ini. Allah tidak demikian. Pribadi Allah atau keberadaan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika ada orang baik di Amerika, apakah di Indonesia tidak ada orang baik? Ketika Allah memberkati Indonesia, apakah Allah juga tidak memberkati orang di Belanda? Hal demikian membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Ia maha berada, ia agung. Dan kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia adalah untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa, untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa melalui pengorbanannya, dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan itu sudah dirancang sebelum Allah menciptakan dunia ini. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah tahu bahwa nanti manusia berdosa. Kok tahu, Pak? Itulah yang disebut dengan kemahatahuan Allah atau predestinasi. Allah sudah tahu. Dan kemudian ketika Yesus Kristus hadir ke dunia dalam ciptaan, ia pun juga hadir. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan berarti bahwa iman Kristen mengajarkan, sekali lagi, triteisme. Ada pribadi yang diajak bicara. Kita, penggunaan kata kita menunjuk kepada orang pertama, jamak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Perjanjian Baru, kita pun juga diperkenalkan dan diberikan informasi bagaimana Injil Yohanes memberikan kepada kita sebuah keterangan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang kita bersama-sama renungkan hari ini adalah Roh Allah, Roh Tuhan. Dan itulah yang kemudian dijanjikan oleh Yesus Kristus bahwa aku nanti akan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Roh Kudus juga turut dalam penciptaan itu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa Allah Esa, tunggal, tidak ada Allah lain kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Ia berada dalam cara yang berbeda. Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu. Allah Anak, Allah yang menjadi manusia. Allah Roh Kudus, penghibur yang menguatkan, sebagaimana bacaan kita hari ini. Allah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus setelah Ia bangkit dari antara orang mati adalah Roh Allah. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 tadi, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Ini dikatakan pada peristiwa sebelum Ia naik ke surga. Tujuannya adalah untuk melengkapi orang-orang percaya dalam mempertahankan dan memegang kuat iman yang dimiliki untuk keselamatan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang, Roh Kudus yang dijanjikan itu hadir dalam kehidupan kita, menuntun kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pendampingan kepada kita. Orang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa hidup selalu mudah dan mulus. Tetapi orang Kristen diajarkan dalam imannya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dalam setiap pergumulan itu. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan agar kita mampu bukan melompati setiap pergumulan hidup, tetapi untuk menghadapi segala pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Yesus mengenai Roh Kudus atau penolong yang lain disampaikan untuk memberikan penghiburan di saat kemudian Ia harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang-orang percaya. Roh Kudus yang dijanjikan akan menyertai setiap kehidupan orang percaya dalam segala situasi dan keadaan apapun, baik suka maupun duka. Tuhan tidak pernah berjanji hidup selalu mudah, tetapi Ia berjanji agar kita kuat dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Bapak, Ibu, hari ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan juga berbicara kepada kita. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah dalam rangka untuk meneguhkan agar orang percaya tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan sambil menunggu Tuhan akan datang yang kedua kali nanti. Bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya adalah ketika kita berada dan masih ada sampai saat ini. Kita masih sehat, meski kita harus berjumpa dengan banyak persoalan kehidupan. Kita masih sehat, kita masih mampu untuk menjalani kehidupan ini. Semua itu adalah bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Melalui hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan di sana mengenai janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan orang percaya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada amin Bapak Ibu? Sebab itu maka janganlah kita gelisah. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah menjadi orang yang percaya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hidup ini sulit. Tuhan tidak pernah berjanji hidup selalu mudah. Hidup ini banyak tantangan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kadang naik, kadang turun, kadang terjal, kadang kita harus jatuh. Itulah kehidupan dan realitas kehidupan. Jangan menyerah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami diajar untuk kami mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Langit tidak selalu cerah. Kadang mendung dan gelap gulita. Demikian juga situasi kehidupan kami. Realitas kehidupan mengajarkan kepada kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, janjimu sudah engkau genapi. Kehadiran Roh Kudus memberikan kami kekuatan, meneguhkan, menuntun, mendampingi dan menyertai kehidupan kami dalam setiap pergumulan hidup sebagai orang-orang percaya yang mempertahankan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Raja Wali ini, demikian juga yang ada di mana-mana. Berkati ke seluruh keluarga kami, anak, istri, suami kami, pimpinlah agar kami senantiasa tetap hidup dalam pergumulan percaya. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sebab itu maka jadilah kami kuat. Sebab kami mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kami. Bersyukur jika pada minggu ini kami boleh bersama-sama dalam sukacita. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Diberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, agar mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan hikmat dari Tuhan. Diberkati janda, duda, anak-anak yatim, agar senantiasa mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Engkau juga memberkati setiap obat, makanan, minuman. Bahkan ku mendengarkan akan setiap doa yang diucapkan kepada-Mu. Tolonglah mereka agar mereka diberikan pemulihan dan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini berhalangan untuk hadir dalam ibadah ini, mungkin mereka dalam perjalanan karena bepergian, Tuhan tolong antarkan mereka sampai di tempat tujuan mereka dengan selamat. Bapa dalam surga, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini lanjut usia, mereka yang mendekati ajal, Tuhan tolong agar Kau memberikan penghiburan. Demikian juga keluarga, kiranya dihiburkan oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini enggan dalam mengikuti ibadah, Tuhan mengetuk hati mereka masing-masing. Berdoa menyerahkan bagi seluruh gereja Tuhan di mana-mana, diberkati Tuhan dalam setiap pemberitaan kabar selamat. Penatua diakon diberkati Tuhan, demikian juga seluruh warga jemaat. Gereja Kalimantan Evangelis baik di tingkat sinode, resort dan jemaat, diberkati Tuhan dalam segala karya, kerja dan kehidupan mereka tiap-tiap hari. Diberikan kebahagiaan senantiasa bagi setiap kami sebagai pengikut Tuhan dalam kancah pergumulan kehidupan sebagai orang percaya. Bapa, terima kasih bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, terutama kami sebagai masyarakat khususnya yang ada di Palangkaraya ini. Berbagai macam kebutuhan sebagai imbas dari BBM yang melangka
Tuhan, tolong agar kami tetap diberikan kekuatan. Kau memakai setiap pemerintah, pemimpin-pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan di pelosok, untuk boleh memberikan jaminan bagi kami kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terpuji namamu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 119 bait yang pertama hingga bait yang ketiga.

Pengakuan iman jemaat berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

persembahan syukur, dengarkanlah nas pengantar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih karuniamu atas kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini, kami jemaatmu akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati jemaatmu yang akan memberikan dan mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati rencana dan program kehidupan jemaatmu selanjutnya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat. Bentar. Nomor 450 bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan.

0: kami akan menyampaikan undangan kebaktian rumah tangga dan ucapan syukur mengenang 5 tahun dipanggilnya Bapak Tony Udong. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ungkapan rasa syukur dan sukacita dengan segala kebaikan Tuhan, maka kami atas salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dengan ungkapan rasa syukur dan sukacita dan segala kebaikan Tuhan, maka kami atas nama keluarga besar almarhum mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berkenan hadir pada kebaktian rumah tangga dan ucapan syukur mengenang 5 tahun telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga, suami, kakek, ayah kami tercinta, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 15 Mei 2026 waktu pukul 16 WIB, tempat keluarga Eko Kristianto Bapak Jesse, alamat Jalan Banteng 24 Gang Dorang Blok C. Atas kehadiran dan doa dari dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Bapak Ibu dan Saudara-saudara diundang berdiri. Saudara-saudara, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Jadilah berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita dan kehidupan kita, baik di rumah maupun di tempat kerja. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi kita dipanggil untuk tetap menjadi orang baik dan memancarkan sinar kasih Kristus dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Terimalah berkatnya dan pulanglah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Ya, demikian telah kita ikuti bersama pendengar ibadah kebaktian Minggu bersama Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya di pagi hari. Tentunya lagu-lagu rohani Kristen akan kami hadirkan selanjutnya. Kami rangkai dengan lagu pilihan Indonesia dan juga lagu mancanegara untuk Anda di pagi hari ini dalam Palangkaraya pagi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pangalan Semandiay. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Erhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Iya, itu dia Jakarta ya. Kalau di Kalimantan Tengah ya kita ngomongin Kalimantan Tengah pendengar. Kalteng Expo adalah salah satu acara yang menunjukkan bagaimana wujud Kalimantan Tengah ya. Menjadi salah satu rangkaian acara dalam memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 tahun ini. Ada pameran dagang yang diselenggarakan pemerintah provinsi. Dan ini akan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan promosi usahanya sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah di setiap stand-nya nanti ya. Ini disampaikan oleh Fitriana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Waringin Barat. Event Kalteng Expo menjadi cara efektif untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya, melalui pameran tersebut, setiap daerah dapat saling berbagi pengetahuan dan strategi untuk meningkatkan promosi UMKM agar semakin naik kelas. Nah, pendengar, tentu melalui event tersebut, setiap daerah turut berpartisipasi dalam melestarikan berbagai pernak-pernik, termasuk kuliner-kuliner khas daerah. Beragam makanan tradisional yang ditampilkan juga akan dapat dikenalkan kepada masyarakat lebih luas, khususnya wisatawan lokal hingga mancanegara. Dirinya menilai Kalteng Expo bukan hanya sekedar pameran dagang, tapi juga sarana untuk memperkuat promosi budaya daerah melalui produk dan penampilan kearifan lokal. Ya, pendengar, dalam Kalteng Expo, pemerintah berharap UMKM di Kalimantan Tengah dapat semakin berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Dan Kalteng Expo ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antar daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Tentunya kan kita nantikan hal tersebut ya. Yang menarik lagi akan ada banyak acara ya menyambut Kalteng Expo dan rangkaian acara untuk memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah juga pasti ditunggu keseruannya. Baik pendengar, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya dalam musik dari informasi pada pagi hari ini.

selamat berjumpa lagi dengan saya, Edies Abdullah. Pada suatu hari, seorang pengusaha sedang memotong rambut pada tukang cukur yang berdomisili tak jauh dari kantornya. Mereka melihat ada seorang anak berusia 10 tahunan berlari-lari dan melompat-lompat di depan mereka. Tukang cukur berkata, "Itu Tutun. Dia anak paling bodoh yang pernah saya kenal." "Masa iya, Pak?" jawab pengusaha. Lalu si tukang cukur memanggil si Tutun. Ia lalu merogoh kantongnya dan mengeluarkan lembaran uang 2.000 rupiah dan koin 1.000 rupiah. Lalu ia menyuruh Tutun untuk memilih. "Tutun, kamu pilih dan kamu boleh ambil salah satu dari uang ini. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ayo, ambil." Tutun melihat ke tangan si tukang cukur di mana ada uang 2.000 rupiah dan 1.000 rupiah. Lalu dengan cepat tangannya bergerak mengambil uang 1.000 rupiah. Tukang cukur dengan perasaan bangga lalu melirik dan berbalik kepada sang pengusaha dan berkata, "Benar kan yang saya katakan tadi? Tutun itu memang anak terbodoh yang pernah saya temui. Sudah tak terhitung berapa kali saya ngetes dia seperti itu. Dan dia selalu mengambil uang logam yang nilainya lebih kecil." Setelah sang pengusaha selesai potong rambut, di tengah perjalanan pulang dia bertemu dengan Tutun. Karena merasa penasaran dengan apa yang dia lihat sebelumnya, dia pun memanggil Tutun dan bertanya, "Tutun, tadi saya lihat sewaktu tukang cukur menawarkan uang lembaran 2.000 rupiah dan uang logam 1.000 rupiah. Saya lihat kamu kok ambil uang yang 1.000 rupiah. Kenapa enggak ngambil yang 2.000 rupiah? Kan nilainya jauh lebih besar, 2 kali lipat dari uang yang 1.000 kan?" Tutun pun tertawa kecil sambil berkata, "Saya tidak akan dapat uang 1.000 rupiah lagi setiap hari. Karena tukang cukur itu selalu penasaran kenapa saya tidak ngambil yang 2.000. Kalau saya ngambil yang 2.000, Pak, berarti permainannya selesai. Dan kapan lagi saya dapat uang jajan gratis setiap hari 1.000 rupiah?" Banyak orang yang merasa lebih pintar dibandingkan orang lain, sehingga mereka sering menganggap remeh orang lain. Alangkah bijaknya jika kita tidak menganggap diri sendiri lebih pintar dari orang lain. Saya Edies Abdullah.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi Langit Bidadari. Ya, sudah kita dengarkan di pagi hari dalam Palangkaraya Pagi Pendengar. Ya, tentu saja rangkaian informasi kami akhiri dengan sebuah informasi tentang kesehatan. Kali ini terkait dengan serai yang merupakan tanaman herbal. Dan ini sudah sangat lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai bumbu dapur, tapi juga sebagai salah satu bahan untuk mengobati terhadap suatu penyakit ya. Aroma khas yang segar membuat serai banyak digunakan dalam masakan, minuman herbal, sampai produk kesehatan alami. Nah, pendengar, tentunya bagi masyarakat Kalimantan Tengah juga sama, tidak sedikit yang memanfaatkan tanaman serai ini untuk bisa menjaga kesehatan. Bukan hanya untuk kesehatan pencernaan, di mana bisa membantu meredakan flu dan batuk ringan, tapi juga bisa memberikan sensasi hangat dan segar bagi tubuh. Kandungan antibakterinya dipercaya membantu mengurangi jerawat dan menjaga kebersihan kulit. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu serai sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh, dan juga ternyata bisa sebagai pengusir serangga alami jika diracik dengan baik ya. Nah, tentu saja pendengar, banyak lagi manfaat lainnya dari tanaman serai yang bisa dimanfaatkan secara bijak. Salah satu informasi yang kami hadirkan dalam musik dan informasi kali ini, dan itu sekaligus mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda pendengar dalam musik dan informasi Palangkaraya pagi ini. Saatnya saya Setia Arsyana mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Anda setelah ini akan ditemani rekan penyiar Adi Putra dalam Palangkaraya Siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pemeriksaan kesehatan hewan kurban mulai dilakukan petugas dengan turun langsung ke lapangan dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual masyarakat dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kepala UPTD Rumah Pemotongan Hewan Kalampangan, Ganjar Priyatno mengatakan, setiap hewan yang memenuhi syarat kesehatan akan diberikan tanda khusus. Sebaliknya, hewan yang tidak memenuhi kriteria tidak akan diberi penandaan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah membedakan hewan yang layak untuk dibeli. Dikatakan, dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan kualitas hewan kurban yang beredar tetap terjaga dan sesuai ketentuan. Sementara itu, seorang penjual sapi, Supendi, mengungkapkan penjualan sapi kurban tahun ini mengalami sedikit penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang belum stabil, termasuk kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Dijelaskan, sapi kurban didatangkan dari luar daerah seperti Kupang dan Bima, dengan harga yang cenderung meningkat karena biaya transportasi ikut naik. Sekian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra undur diri, terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar. Bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Ibu-ibu, Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Palangkaraya. Bawa kabar gembira, setiap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu. Caranya gampang banget, Bu. Nah, pastikan di dapur ibu sudah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Indonesia Layak Anak, bersama Sekolah Dasar Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Mari kita ikuti bersama-sama.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, pagi, luar biasa.
1: Kami dari SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya akan mengisi acara di siaran Idola RRI Pro 1 FM Palangkaraya. Selamat menyaksikan.
3: Selamat pagi teman-teman semua pendengar Pro 1 FM RRI Palangkaraya. Apa kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, luar biasa, Allah.
5: Teman-teman pendengar Pro 1, saat ini kami berada di Pro 1 FN RRI Palangkaraya dan kami bersama teman-teman semua di acara
3: Idola Indonesia Layak Anak.
5: Saya adalah Pak Rizky Padilah dan saya ada di sini bersama dengan
6: Nurul Anissa. Hari ini kami sangat senang sekali karena dapat menampilkan teman-teman luar biasa dari SD Samatul Ulama Palangkaraya.
5: Teman-teman hebat akan menampilkan berbagai bakat dan kemampuan mereka dan kami tidak bisa menunggu untuk melihatnya.
3: Untuk menambah semangat teman-teman kita yang sudah siap tampil, kita yel-yel dulu yuk. SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya, belajar, berjuang, bertakwa.
6: Baiklah, mari kita mulai acara kita. Pertama, kami akan menampilkan cerita dongeng yang akan dibawakan oleh Askia Olista Putri. Adalah salah satu teman yang sangat berbakat dari SD Samatul Ulama Kota Palangkaraya. Kepada teman kita Askia, silakan untuk menampilkan ceritanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
7: Perkenalkan, nama saya Askia Olista Putri, umur 9 tahun, kelas 3 SD dari SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Burung yang Kehilangan Rumahnya, karangan dari Askia Olista Putri, yang mengangkat tema tentang menjaga alam, menjaga kehidupan. Di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah seekor burung kecil bernama Cici. Ia tinggal di sebuah pohon besar yang rindang. Cicit, cicit, ini rumahku yang indah. Cicit, cicit, ini rumahku yang nyaman. Setiap pagi, Cicit terbang mencari makan. Setiap sore, ia kembali ke sarangnya dengan bahagia. Namun, suatu hari, krak, duk, duk. Suara kapak terdengar keras. Cici terbang kaget. Apa itu? Ia melihat manusia menebang pohon satu persatu.
8: Jangan, itu rumah kami.
7: Namun pohon tempat Cici tinggal, bruk, tumbang ke tanah. Cici menangis.
8: Rumahku hilang. Rumahku hilang.
7: Sejak hari itu, Cici terbang tanpa tujuan. Ia kelelahan, ia kesepian. Ia mencoba hinggap di tempat lain, tapi tidak ada pohon yang aman. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang anak bernama Dira. Dira melihat burung kecil itu.
9: Kenapa kamu terlihat sedih, burung kecil?
7: Cici hanya berkicau pelan.
9: cuit cuit cuit cuit. Dira melihat sekeliling, banyak pohon sudah ditebang, hutan mulai gundul. Dira mengerti, oh kamu kehilangan rumahmu ya? Dira tersenyum dan berkata, tenang, aku akan membantumu. Keesokan harinya, Dira mengajak teman-temannya. Ayo kita tanam pohon, teman-teman. Mereka menggali tanah, menanam bibit pohon, menyiram setiap hari. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pohon-pohon mulai tumbuh tinggi dan rindang. Cici kembali terbang ke sana. Ia membuat sarang baru.
8: Cuit, cuit, cuit, cuit. Ini rumahku yang indah. Cuit, cuit, cuit, cuit. Ini rumahku yang nyaman.
9: Tiba-tiba Cici berkicau indah seolah berkata,
8: terima kasih.
9: Dira tersenyum bahagia. Selamat datang di rumah barumu. Sejak hari itu, Dira dan teman-temannya selalu menjaga hutan. Karena mereka tahu, pohon bukan hanya kayu tetapi rumah bagi makhluk hidup. Semoga kisah saya kali ini dapat memberikan pelajaran berharga serta menginspirasi dan berkesan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Wah, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita dongeng dengan kami. Beri tepuk tangan untuk Askia.
1: Selanjutnya, mari kita saksikan lantunan suara yang luar biasa dari teman kita Nur Aulia Akbar yang akan membawakan lagu Muara Kasih Bunda. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman kita yang luar biasa ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Aulia Akbar, saya umur 11 tahun, saya kelas 5B, dan saya dari Sekolah SD Islam Nahdlatul Ulama ingin menyanyikan Muara Kasih Bunda.

0: Wah, kamu benar-benar memiliki suara yang indah. Terima kasih sudah membagikan bakatmu dengan kami.
1: Selanjutnya, kami akan menampilkan puisi yang akan dibawakan oleh Meisya, salah satu anak berbakat dari SD Sa'atul Amal Kota Palangkaraya. Dia akan membawakan puisi yang berjudul Sahabat Sekolah. Jadi, pastikan teman-teman semua untuk mendengarkan dengan baik ya. Silakan.
2: Asa.

0: Perkenalkan, nama saya Mesya. Saya dari kelas 1A SD Islam Nahdlatul Ulama. Ingin membacakan sebuah puisi yang berjudul Sahabat Sekolah, karya Noneb. Di bangku kayu kita berbagi mimpi, tertawa bersama menghalau sepi. Dulu asing, kini sejiwa, menulis cerita di masa muda, dari tugas yang sulit hingga rahasia hati. Kita lalui hari tanpa henti, di kantin, di lapangan, dan koridor sepi. Jejak langkah kita abadi di sini, meski nanti jalan kita berbeda, dan jarak membentang di depan mata, kenangan ini takkan pernah reda. Sebab persahabatan kita adalah doa, terima kasih telah ada di sini. Menjadi bagian terindah di hati, sampai jumpa di puncak mimpi nanti. Sahabat yang takkan pernah terganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan puisi yang indah dengan kami.
2: Selanjutnya, kami akan menampilkan paduan suara dari SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya yang akan membawakan lagu Rukun Sama Teman. Dipersilakan.

0: Luar biasa, suara teman-teman kita sangat kompak sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita.
1: Kali ini kami akan menampilkan puisi dalam bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Alesya, yang salah satu anak berbakat dari SD Samatu Ulama Kota Palangkaraya. Untuk teman-teman semua, selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hello, good morning everyone. My name is Alesya Khairina from SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Today I will read a poem with the title is My Teacher. Happy listen. You wake up early every day to guide our steps and clear the way. With gentle words and patient heart, you give us knowledge from the start. You teach us how to stand up tall, to never fear and never fall. Like the Garuda in the sky, you help our dreams to fly up high. No cape or sword inside your hand, but you're the hero of this land. Thank you, teacher, for your care and for the love you always share. Wassalamualaikum.

0: beri tepuk tangan untuk teman kita yang luar biasa.
1: Selanjutnya, kami akan menampilkan grup Hapsi dari teman-teman SD Islam Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya. Silakan.

0: Wah, keren sekali teman-teman kita dari grup Hachi. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Terakhir, kami akan menampilkan sambung pantun yang akan dibawakan oleh Amel, Nia, Randy, dan Arsyad. Untuk teman-teman semua, selamat mendengarkan.
2: Pepaya di Kota Banjar.
3: Cakep.
2: Jangan lupa memilih zaitun.
3: Cakep.
2: Wahai kawan yang baru belajar, berani tidak berbalas pantun.
3: Ke supermarket beli piring baru. Cakep. Dikali kulihat ada curut. Cakep. Tetanganmu pasti ku sambut seru. Ayo maju, aku tidak takut.
2: Sudah lari berkibar bendera.
3: Cakep.
2: Membawa padi dalam karung.
3: Cakep.
2: Walau aku bukan jawara, pantunmu akan aku tanggung.
3: Jalan-jalan ke Kota Banjar. Cakep. Berkeliling kulihat beruang. Cakep. Apa guna tekun belajar jika diri tidak punya uang?

0: pergi ke kali.
1: Cakep.
0: Air mengalir amat jernihnya.
1: Cakep.
0: Betapa engkau pandai sekali. Apa rahasia yang kau punya?

0: sana kemari.
1: Cakep.
0: Kalau kau ingin tekun diri,
2: latihlah semenjak dini.
1: Yeay.
3: Senja hari makan petai.
1: Cakep.
3: Dengan

0: pergi ke pantai mengambil kerang.
1: Cakep.
0: Dimasak dengan bumbu merah.
1: Cakep.
0: Kadang gurih saat berjuang, hati ingin mundur dan menyerah.
2: Hari Minggu ke dokter gigi.
1: Cakep.

0: semoga bisa berjumpa lagi. Dadah.
1: Pergi tamasya bersama Bunda.
2: Cakep.
1: Tak lupa singgah ke Gunung Merapi.
2: Cakep.
1: Kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah hadir hari ini.
3: Luar biasa, keren sekali pantunnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita.
4: Baiklah, itulah semua penampilan teman-teman berbakat dari SD Salatul Ulama Kota Palangkaraya. Kami sangat senang sekali telah dapat tampil di acara Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 FM RRI Palangkaraya.
3: Terima kasih teman-teman telah mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 10.10 WIB di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Sampai jumpa lagi di acara berikutnya.
3: Dadah!
5: Ya, mendingan telah kita ikuti bersama Indonesia Layak Anak nih bersama Sekolah Dasar Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Dan mendingan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus.

kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Negara RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.
4: Mendengar, kami jeda sejenak untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta karena kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita ikuti bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
2: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
1: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 6 tricots.
1: Payung teduh dari AKA dan mendengarkan informasi terkait anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam penyelenggaraan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Nah, desa wisata merupakan rumah bagi cerita-cerita sederhana yang penuh makna, mulai dari kuliner tradisional hingga warisan leluhur yang dijaga oleh para pengrajin. Hal tersebut disampaikan oleh politikus PDIP ini dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Minggu 10 Mei 2026. Tidak hanya itu, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Kemudian ia menuturkan, desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional. Nah, pendengar, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Wisatawan hari ini tidak hanya mencari tempat yang indah saja nih, tetapi juga pengalaman yang hangat dan otentik. Mereka ingin merasakan kehidupan desa, mendengar kisah masyarakatnya, dan pulang membawa kenangan yang bermakna. Ia pun menitik beratkan, setiap kegiatan dijadikan sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM harus tumbuh dan menjadi ruang bagi budaya lokal agar tetap hidup. Nah, sebelumnya Novita telah menggelar kegiatan peningkatan kapasitas event nasional berkualitas berbasis desa wisata. Kegiatan yang menggandeng Kemenpar RI dan Disbudpar Magetan tersebut berlangsung di Lembah Serimpi pada hari Sabtu 9 Mei 2026.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Kita

0: yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, antrean bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya kemarin masih terlihat dari pagi hingga malam hari, dan kondisi tersebut dinilai sudah memasuki situasi serius dan menjadi sorotan DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Palangkaraya. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya. Menurut Junaidi, antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU menunjukkan adanya persoalan nyata dalam rantai distribusi dan pasokan BBM. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan sementara karena telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM. Nah, saat ini antrean hampir terjadi di semua titik. Ini bukan lagi persoalan teknis biasa, tapi luar biasa. Hal tersebut disampaikannya pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Ia mengatakan DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari pekerja harian, pengemudi angkutan, hingga pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, DPRD juga menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan ke SPBU dibandingkan kebutuhan normal, sehingga memicu antrean berkepanjangan. DPRD Kalimantan Tengah mendorong adanya penambahan distribusi BBM secara cepat untuk mengurai kepadatan antrean serta meminta audit distribusi dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab pasti gangguan pasokan. Junaidi juga menegaskan masyarakat membutuhkan langkah konkret, bukan sekedar penjelasan, agar kondisi dapat segera kembali normal. DPRD Kalimantan Tengah juga memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ketersediaan BBM benar-benar stabil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah Agustias Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menerima audiensi dari Pertamina sekaligus melakukan dialog dan tanya jawab bersama wartawan terkait kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya. Kegiatan berlangsung di Istana Isen Mulang atau Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Jumat 8 Mei 2026. Audiensi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, Kepala OPD serta wartawan media lokal dan nasional. Pertemuan digelar sebagai tindak lanjut atas antrean panjang BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya. Dalam pengantarnya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustias Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama Forkopimda telah turun langsung melakukan patroli ke sejumlah SPBU untuk memastikan kondisi di lapangan. Ia mengatakan keresahan masyarakat akibat antrean BBM menjadi perhatian bersama dan perlu segera diatasi agar situasi kembali kondusif. Perwakilan Pertamina, Doni, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, atas ketidaknyamanan akibat antrean BBM yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman. Menurutnya, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah percepatan penanganan, di antaranya menambah pasokan Pertamax hingga sekitar 200 hingga 205 kiloliter per hari, serta memperpanjang jam operasional SPBU sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dalam sesi tanya-jawab, wartawan juga menyoroti keberadaan pengecer BBM yang selama ini dinilai membantu masyarakat di sejumlah wilayah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Agustias Sabran menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan agar pengecer BBM memiliki legalitas yang jelas.

Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis. Stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin dalam rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM di ruang rapat PT Kahurei 1 meminta menambahkan pasokan BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya karena antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih terus terjadi. Untuk SPBU PAL 12, pemerintah menyebut telah mendapat tambahan pasokan sekitar 12 kiloliter. Sedangkan untuk SPBU Jalan S. Parman, pemerintah meminta tambahan kontrak Pertamax sebesar 8 kiloliter guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu, Ferry juga mendorong agar jam operasional SPBU diperpanjang hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Bahkan mempertimbangkan operasional 24 jam di titik tertentu apabila antrean masih tinggi. Dan pendengar, sementara itu pihak Pertamina melalui Doni Prasetya mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai yang dipengaruhi kondisi global termasuk konflik di Timur Tengah. Menurutnya tambahan pasokan dari Banjarmasin mulai masuk sejak 4 Mei 2026 sehingga distribusi meningkat menjadi sekitar 170 kiloliter per hari. Polemik antrian BBM di Kota Palangkaraya juga mengungkap adanya penurunan distribusi sejak awal Mei 2026. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan Forkopimda, Pertamina mengakui distribusi Pertamax sempat turun dari sekitar 190 kiloliter menjadi hanya 150 kiloliter per hari. Penurunan distribusi sekitar 40 kiloliter per hari tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pantauan Radio Republik Indonesia menunjukkan ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 masih mengular sejak pagi hingga malam hari kemarin di sejumlah titik SPBU. Warga bahkan harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya karena stok BBM kerap habis. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Tentunya pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan dalam kesehariannya. Dan pendengar jangan kemana-mana karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Minggu 10 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Sempat mengalami antrean panjang, beberapa SPBU di Kota Palangkaraya mulai longgar. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Awal informasi dalam warta berita daerah siang hari ini, setelah pertemuan antara Gubernur Kalimantan Tengah bersama Forkopimda dan Pertamina sebagai tindak lanjut permasalahan BBM yang telah terjadi beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya, akhirnya saat ini antrean di SPBU mulai longgar. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
2: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
1: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak. Sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan. Semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
2: Sementara itu di tempat terpisah, perwira pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
3: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
2: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
4: Ya, Pak, tadi seperti tadi ya, kemudian isu yang berita kemarin terutama terkait dengan perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU. Yang tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah 190 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
5: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu per harinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
2: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Ferit Naparin, memastikan Pertamina menambahkan stok bahan bakar minyak jenis Pertamax guna menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan itu diungkapkan Wali Kota Palangkaraya setelah melaksanakan pertemuan dengan Forkopimda, Pertamina, dan pengelola SPBU guna mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU jenis Pertalite dan Pertamax sejak beberapa hari terakhir. Fairit menegaskan, pada kondisi normal, kebutuhan Pertamax di Palangkaraya dalam sehari memerlukan pasokan sebanyak 190 kiloliter atau KL, Namun, pada 2 hari di awal Mei, stok Pertamax hanya terkirim 150 KL. Dan dalam 2 hari terakhir, dibantu depo Banjarmasin, Pertamina menambah stok Pertamax menjadi 170 KL. Meski telah ada penambahan stok 20 KL per hari, jumlah tersebut masih di bawah angka kebutuhan normal 190 KL per hari. Kondisi inilah yang menyebabkan antrean pengisian BBM di seluruh SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir. Dan pendengar, masuk informasi selanjutnya, promosi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan event budaya dan geliat UMKM di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Nah, kalau tanpa medsos itu orang tidak akan cepat tahu.
7: Promosi digital menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kalimantan Tengah dalam mengangkat pariwisata dan UMKM lokal. Upaya ini juga digencarkan untuk memeriahkan event tahunan Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo yang akan digelar pada 23 Mei mendatang. Salah satu pamong budaya Kalimantan Tengah, Lampang Tandang, mengatakan promosi melalui media sosial memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Tengah dan mengenal potensi daerah.
6: Digitalisasi itu sangat penting. Kita lihat bagaimana kekuatan medsos sekarang. Katakanlah event misalnya pameran saja, eksibisi kayak gini juga, anggaplah ada pamerannya juga kan, expo itu, kemudian ada eksibisi lomba-lombanya itu yang bisa dipamerkan gitu. Nah, kalau tanpa medsos itu orang tidak akan cepat tahu.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Waringin Barat, Fitriana, mengatakan pihaknya terus memberikan pembekalan pelatihan digital untuk mendukung promosi UMKM dan desa wisata di daerah. Melalui langkah tersebut, UMKM dan pariwisata lokal diharapkan dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
8: Tadi saya sudah sampaikan 20.000, sekarang yang tersisa karena pandemi itu sisa 15.000, insya Allah secara bertahap dengan kecamatan desa akan berkolaborasi untuk melakukan pelatihan secara digital untuk UMKM naik kelas, termasuk juga promosi desa, wisata-wisata di setiap 81 desa dan 13 kelurahan. Apa potensi yang bisa menjadi kunjungan baik kesehatan nasional, internasional, ataupun domestik.
7: Melalui promosi digital yang masif, Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya itu, digitalisasi juga menjadi peluang bagi UMKM

0: Langkah ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya lantaran telah terdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar. Selengkapnya, reporter Sabela Indahsari melaporkan.
1: Pembatasan pemakaian BBM khususnya Pertalite dan Pertamax di Kota Palangkaraya, kita dari DPRD Kalteng menyoroti kalau memang ternyata hari ini, besok dan lusa ada demo dari mahasiswa, dari persatuan ojek online misalnya, ataupun dari elemen masyarakat lain pun kita mendukung saja.
2: Antrian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini masih terlihat dari pagi hingga malam hari. Hal ini dinilai sudah memasuki kondisi serius. Kondisi ini menjadi sorotan anggota DPRD Kota maupun Provinsi Kalteng dan berharap kondisi ini segera diantisipasi bersama. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya. Menurut Junaidi, antrian panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU menunjukkan adanya persoalan nyata dalam rantai distribusi dan pasokan BBM. Ia menegaskan persoalan tersebut tidak lagi dianggap sebagai gangguan sementara karena telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM. Junaidi menilai DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat mulai dari pekerja harian, pengemudi angkutan, hingga pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, DPRD juga menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan ke SPBU dibandingkan kebutuhan normal sehingga memicu antrian berkepanjangan. DPRD Kalteng mendorong adanya penambahan distribusi BBM secara cepat untuk mengurai kepadatan antrian serta meminta audit distribusi dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui penyebab pasti gangguan pasokan BBM tersebut. Junaidi menegaskan masyarakat membutuhkan langkah konkret bukan sekedar penjelasan agar kondisi dapat segera kembali normal. DPRD Kalteng juga memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ketersediaan BBM benar-benar stabil dan masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa pembatasan.
1: Artinya kalau terjadi antri yang molor di mana-mana ini, menurut praduga kita, kan seperti itu kan? Menurut praduga kita, ini kemungkinan cukup di Pertamina hanya stok, namun pengiriman ke SPBU bisa kurang. Gitu. Hal ini kenapa? Di samping memang menurut perhitungan kita, menurut praduga kita, pengiriman kurang, kita juga kemarin sempat jalan-jalan juga ke beberapa SPBO secara diam-diam menanyakan. Artinya hasil temuan kita di lapangan bahwa memang pengiriman itu kurang barangnya.
2: Wali Kota Palangkaraya, Pairit Navarin, saat rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM yang digelar di ruang rapat Peteng Karuhai 1, meminta penambahan pasokan bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU kota karena kendaraan baik roda 2 maupun 4 masih terlihat antri untuk mendapatkan BBM. Sementara itu, untuk SPBU PAL 12, Fairit menyampaikan telah mendapatkan tambahan pasokan sekitar 12 kiloliter atau KL, dan untuk SPBU Jalan S. Parman, pemerintah meminta tambahan kontrak Pertamax sebesar 8 kiloliter untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, Fairit juga mendorong agar jam operasional SPBU diperpanjang hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, bahkan mempertimbangkan operasional 24 jam di titik tertentu apabila antrian masih tinggi.
3: Rata-rata itu sudah 190 KL. Yes. Nah, itu penyebabnya, Pak. Kita ada penurunan lalu karena lagi rame. Jadi angka normalnya itu sebenarnya 190. Jadi gini, Pak. Begini. Jadi memang kalau kita harus bersurat, Pak. Nah, kalau memang ditambah, jadi tidak hanya pada saat darurat saja.
4: Iya, betul, Pak.
3: Ya kan?
4: Betul.
3: Selamanya 200, karena normalnya Kota Palangkaraya 205. dari awal Mei kita hanya menerima 150 Pak. Sampai 2 hari kemarin, 2 hari belakangan saja menjadi 170.
2: Sementara itu pihak Pertamina melalui Doni Prasetya mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai yang dipengaruhi kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang menyebut tambahan pasokan dari Banjarmasin mulai masuk sejak

0: 24 Mei 2026 sehingga distribusi meningkat menjadi sekitar 170 kiloliter per hari dan kini ditambah hingga 205 kiloliter per hari.
1: 150 di awal Mei tadi, Pak. 1 sampai tanggal 5 tadi, Pak.
0: Polemik antrian bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya mengungkap adanya penurunan pasokan distribusi sejak awal Mei 2026. Fakta tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara pemerintah kota, Forkopimda, dan pihak Pertamina yang belum lama ini digelar. Dalam rapat tersebut, Pertamina mengakui distribusi BBM sempat tidak berada dalam kondisi normal, khususnya untuk jenis Pertamax yang turun dari sekitar 190 kiloliter menjadi hanya 150 kiloliter per hari. Penurunan distribusi sekitar 40 kiloliter per hari ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terlihat mengular sejak pagi hingga malam hari di sejumlah SPBU kota. Warga bahkan terus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain karena stok BBM kerap habis. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama pekerja sektor informal yang bergantung pada mobilitas BBM dalam kesehariannya. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terus memperkuat pembinaan bagi kelompok masyarakat lansia melalui program Sekolah Lansia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di lingkungan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, DP2KBP3A Gunung Mas, Demo Aruslin Purba menyampaikan saat ini terdapat dua sekolah lansia di Gunung Mas, yakni Sekolah Lansia Barigas di Kuala Kurun dan Sekolah Lansia Tabelien di Kecamatan Tewa. Sekolah Lansia Barigas kini telah memasuki jenjang standar 3 atau S3. Nah, sementara itu, para peserta mendapatkan berbagai materi dari tenaga profesional terkait kesehatan mental hingga kesehatan paru-paru. Pemerintah daerah berharap melalui program ini, para lansia dapat terus aktif berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat, serta menjalani masa tua dengan lebih berkualitas. Masuk ke informasi selanjutnya, dunia digital kini membuka banyak peluang usaha bagi generasi muda, mulai dari desain grafis hingga pengembangan website. Di Palangkaraya, komunitas kreatif Projectless hadir sebagai wadah anak muda mengembangkan skill digital sekaligus membangun usaha berbasis teknologi. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
3: Proyek pemerintahan.
4: Okay.
3: Itu karena ilmunya tidak bisa semua orang yang bisa merasakan, bisa ikut.
5: Perkembangan dunia digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengubah kemampuan yang dimiliki menjadi sumber penghasilan melalui program Teras UMKM Pro 4 RRI Palangkaraya. Dua CEO founder Project Class, Tama dan Rico, membagikan pengalaman mereka membangun komunitas kreatif yang bergerak di bidang digital sekaligus menjadi wadah kolaborasi anak muda di Kota Palangkaraya. Project Class sendiri merupakan komunitas sekaligus unit bisnis berbentuk CP yang beranggotakan anak-anak muda dengan berbagai keahlian digital, mulai dari desain grafis, pengembangan website, hingga bidang investasi dan trading. Komunitas tersebut berawal dari sekumpulan alumni SMK Negeri 1 Palangkaraya, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yang kerap berkumpul untuk mengerjakan tugas kuliah bersama, hingga akhirnya membentuk wadah berbagi ilmu dan proyek. Tama menjelaskan, kekompakan dan kebersamaan menjadi salah satu hal yang paling berkesan selama menjalankan proyek kelas. Solidaritas antar anggota juga menjadi kekuatan utama di komunitas, hingga usaha mereka tetap bertahan dan berkembang sampai sekarang.
3: Saya bisa punya pengalaman megang proyek pemerintahan.
4: Okay.
3: Itu karena ilmunya tidak bisa semua orang yang bisa merasakan, bisa ikut partisipasi di situ. Terus keakraban kami itu yang saya rasa sulit dinilai dengan uang. Karena kami anggota-anggota proyek kelas ini bisa saling bantu, Bang. Misal ada teman yang lagi ke ada butuh, ada perlu apa, bisa bisa kita saling bantu. Itu bang yang solidnya di kami sekarang ini.
5: Oke. Sementara itu, Rico mengatakan tantangan lain yang sering dihadapi adalah menjelaskan konsep teknis pemrograman kepada klien agar lebih mudah dipahami. Ia menilai kemampuan komunikasi dan relasi juga menjadi faktor penting selain penguasaan skill teknis agar peluang kerja dapat terus berkembang.
4: Kalau dari saya sendiri, Kak, untuk memorable-nya sendiri itu kurang lebih hampir sama. Yeah. Yaitu proyek-proyek pemerintahan. Terus dalam proyek-proyek pemerintahan itu mendapatkan namanya tantangan, enggak? Tantangan di situ entah dari kesulitan pembuatan websitenya ataupun cara kita berbicara dengan orang.
3: Itu yang paling pengalaman.
6: Pengalaman orang juga mungkin nggak ngerti ya apa yang mau diperbuat, tapi kita harus mengeksekusinya dengan baik.
4: Betul. Dengan bahasa manusia normal.
6: Betul, kan, bahasa program dengan bahasa.
5: Melalui komunitas Project Class, Tama dan Rico berharap semakin banyak anak muda di Palangkaraya yang berani mengembangkan kemampuan di bidang digital serta membangun usaha teknologi di daerahnya sendiri. Mereka juga mengajak generasi muda untuk terus belajar, memperluas relasi yang positif, dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki agar dapat menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi. Demikian Hesa melaporkan.
2: DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau UKK bagi calon ketua DPC PKB Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah di Palangkaraya. Ketua DPW PKB Kalteng, Rahmanto Muhyiddin, menyebutkan sebanyak 30 peserta mengikuti seleksi tersebut untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Pelaksanaan UKK merupakan tindak lanjut hasil musyawarah cabang yang sebelumnya digelar di 3 zona berbeda. Seleksi dilakukan untuk menguji visi dan misi, kemampuan kepemimpinan, komitmen, hingga kesiapan para calon dalam mengabdi kepada partai dan masyarakat. Sementara itu, Rahmanto berharap proses seleksi ini mampu melahirkan pemimpin partai yang berkualitas dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ia juga meminta dukungan masyarakat Kalimantan Tengah agar PKB terus memberikan kontribusi terbaik ke depannya. Pendengar, sebagai penutup dalam Warta Berita Siang hari ini, tren sepeda listrik kembali meningkat di kalangan masyarakat karena dinilai lebih praktis, mudah digunakan, dan tidak membuat lelah saat dikendarai. Selengkapnya, Nur Sain melaporkan.
7: Ini karena irit aja. Jadi gak perlu ngisi minyak kali gitu. Cuma dicas aja kan, nanti bisa pakai lagi gitu.
8: Di tengah perkembangan gaya hidup modern, sepeda listrik kini semakin diminati masyarakat, khususnya kalangan anak-anak dan remaja. Selain praktis digunakan untuk aktivitas sehari-hari, kendaraan ini juga dianggap lebih hemat dan nyaman karena tidak membutuhkan banyak tenaga saat digunakan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap sepeda listrik terlihat dari penjualan di sejumlah toko sepeda di Kota Palangkaraya. Salah satunya, di Galaxy Bike, toko milik Kon Cinchan yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan mulai menjual sepeda listrik pada tahun 2021. Menurut Kon Cinchan, penjualan sepeda listrik sempat mengalami penurunan pada tahun lalu. Namun, memasuki tahun ini, minat masyarakat kembali meningkat. Pembeli didominasi oleh anak-anak dan remaja yang menggunakan sepeda listrik untuk bermain maupun berpergian jarak dekat.
7: Nggak perlu ganti, maksudnya oli apa, nggak perlu isi gitu, lebih ya lebih irit maksudnya gitu, coba dicas aja gitu aja. Nah, jadi biaya perawatan lain nggak ada lah gitu, paling nggak diban aja.
8: Dalam kondisi ramai, penjualan sepeda listrik di tokonya dapat mencapai puluhan unit, bahkan hingga sekitar 50 unit atau bahkan lebih. Sementara pada kondisi paling sepi, penjualan masih berada di kisaran belasan unit. Salah seorang pengguna sepeda listrik, Hatmi, mengaku menyukai kendaraan tersebut karena mudah digunakan dan tidak membuat lelah. Menurutnya, sepeda listrik lebih praktis dibandingkan sepeda biasa karena tidak perlu dikayuh secara terus-menerus.
9: Karena sepeda listrik itu seru dan nyaman dipakai. Aku suka karena nggak capek ngegoes. Tinggal gas aja sudah jalan. Selain itu, bisa dipakai bareng teman-teman keliling dekat rumah. Naik sepeda listrik juga rasanya keren dan menyenangkan karena bisa jalan lebih cepat dari sepeda biasa.
8: Melihat tingginya minat masyarakat, sepeda listrik diperkirakan akan terus menjadi tren di berbagai kalangan. Selain menawarkan kemudahan dan kenyamanan, kendaraan ini juga menjadi pilihan praktis yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat masa kini. Norsa Emip Tatarik melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya Uta dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan buat Anda pendengar yang mau bergabung, bisa di line telepon ya di 0536-3221-779, atau bisa juga di nomor WhatsApp nih di 0815203123. Wah, bagaimana nih siang hari Anda hari ini? Apakah cuacanya mendung atau mungkin suasananya lagi gerah nih, waduh. Baik, kita langsung saja ke penelpon pertama kita ya. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Selamat siang Request Pop.
3: Halo.
1: Iya, dengan abang siapa nih?
3: Bang Reno.
1: Bang Reno, gimana kabarnya siang hari ini, Bang Reno?
3: Request Pop 100% Indonesia.
1: Mantap. Gimana nih siang hari ini, Bang Reno, sehat ya?
3: Aku di sana anu, Bangta.
1: Iya.
3: Di sana hujan, Bangta. Hujan tadi Pelangka.
1: Tadi tuh agak unik ya. Waktu berangkat itu tiba-tiba hujan, tiba-tiba reda, langsung terik sekali nih.
3: Ini tadi hujan ngerimis.
1: Heeh.
3: Batu kan teduh.
1: Iya.
3: Lagi ini kan mendung. Anginnya kencang.
1: Anginnya kencang. Okay. Tapi akhirnya sejuk ya, tidak terlalu gerah ya, Bang Reno?
3: Enggak seberapa
1: nih.
3: Tetap
1: sedang aja. Oke, Bang Reno, siang hari ini Bang Reno mau mendengarkan lagu dari siapa nih, Bang Reno?
3: Lagunya ke Bang Uta, Gono Persada, Masada aja.
1: Iya, yang apa nih judulnya?
3: Iya, aja Bang Uta, caranya Bang Uta, judulnya. Nama orang aja belum tahu.
1: Persada ya?
3: Nggih, Persada kata. Nggih.
1: Persada ini ada dari Spring, Persada Cintaku.
3: Cintaku Jabang untuk.
1: Oke, okay, siap. Salamnya mau buat siapa aja nih, silakan.
3: Untuk Bang Uta dan satu pihak tempat rezeki dan panjang umur juga. Kan?
1: Amin.
3: Bang Anokan, Bang Umay, Bang Umay dan apa tuh Bang Tuni, Bang Dede, Pandu, Bang Rudi, Bang Karim, Putra, Bang Rian, Naparo, Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus, Bang Samsul, Baridi, Bang Agau, dan Putra, Bang Kalanbun, dan serta pihak juga kan. Jadi semuanya kan, siapa namanya perempuannya itu kan Elisa, Elisa Ngeredam, lama sudah lah Bang Uta.
1: Iya.
3: Kemana pemarahan bukanya Bang Uta, Elisa-Elisa nih?
1: Semalam Mbak Elisa bergabung nih di Melody Memory. Kembali lagi nih, nanti akan terus kembali terus nih kayaknya di Melody Memory.
3: Untuk Mbak Elisa. Mbak Elisa kan ada soal piat kan, Bang Ano Yaya, nanti ya. Inzil, Sasa, Yuni, itu aja semuanya dirangkum semua tanpa kecuali Bang Uta.
1: Siap.
3: Selamat siang menjelang sore Bang Uta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bang Reno. Baik, kita langsung lanjut ke ada Mbak Sasa nih yang sudah di antrian. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Mbak Sasa siang hari ini, Mbak?
4: Siang harinya tadi kan hujan sebentar. Kayaknya mendung-mendung.
1: Mendung-mendung ya. Tadi tuh di Palangkaraya sini di deket Tamrin sini tuh terik nih. Sudah peras cucian waktu mau dikeluarkan ternyata hujan lokal.
4: Jadi memang kan panas, hujan-hujan. Malas kalau ambil pakaian, biar aja nih, masih panas-panas aja.
1: Masih panas-panas aja ya di sana, tapi masih tapi mendung ya?
4: Mendung, udah panasnya mendung.
1: Hari ini tadi masak apa Mbak Sasa di rumah?
4: Gitu tadi ya, goreng tempe aja.
1: Goreng tempe.
4: Saya sudah bikin kemarin, itu aja.
1: Sama tadi Yuta sarapannya sama bacem tempe sama bacem tahu nih.
4: Enak.
1: Iya, terus tambah sambal tomat. Oke, Mbak Sasa siang hari ini Mbak Sasa mau ditemanin lagu dari siapa nih?
4: Dari Hari Parintang.
1: Dari Hari Parintang. Yang apa judulnya?
4: Apa ya, pernah dulu cintamu buka apa adanya gitu.
1: Cintamu bukan apa adanya. Betul sekali nih. Salamnya mau buat siapa nih, Mbak Sasa?
4: Salam tadi buat Mas Reno tadi, terus Susi, Pak Tony, salam sehat selalu, Pak
1: Amin.
4: Memeng, Bisa Rian, Mas Pandu, Putra Pengkelambun, Putra Cien, Mas Nidja Pengkelambun, Mbak Weni, Mama Yuda dan Bang Tionya. Kayaknya buat semua aja kan, dari A sampai J.
1: Siap.
4: Berdota dan peraturnya. Selamat selalu,
1: Amin.
4: Selalu, selalu.
1: Amin.
4: Dingin-dingin sambil denger lagu ini nama ketiduran aja.
1: Waduh, gak apa-apa, memang suasananya memang lagi sepoi-sepoi ngantuk nih.
4: Iya, sehat selalu, cepet-cepet jodohnya,
1: Amin.
4: Banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat
4: lagu itu.
1: siang.
4: Makasih deh Uta.
1: Oke, dadah Bapak Mas Sasa, ditunggu ya lagunya sudah kita siapkan nih. Baik pendengar, langsung saja ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang, request pop.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Dengan abang siapa ini?
5: Putra Pangalan, Bun.
1: Bang Putra, gimana kabarnya di siang hari ini, Bang Putra?
5: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Baik. Semuanya di sini sehat. Alhamdulillah baik nih. Cuacanya juga sudah mulai agak-agak mendung nih. Kayaknya mau hujan lagi. Tadi sempat hujan lokal. Gimana nih sebaliknya di Pangkalambun, Bang?
5: Oh ya sama. Tadi pagi lumayan cerah. Terus agak siangan dikit. Hujan, walaupun nggak deras. Sekarang udah mendung lagi nih.
1: Sudah mendung lagi ya. Gimana nih aktivitasnya, lancar atau gimana nih hari ini?
5: Lancar aja, di
1: lancar
5: rumah saja nih, di rumah.
1: Oh, di rumah aja ya, memang udah waktunya istirahat nih di hari Minggu ya.
5: Iya, betul sekali.
1: Oke, buat bersantai-santainya nih, Bang Putra pingin dengerin lagu dari siapa nih, Bang Putra?
5: Dari Wali.
1: Dari Wali.
5: Nenekku Pahlawanku.
1: Nenekku Pahlawanku, oke. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
5: Yang bahasa Mbak Sasa ya?
1: Iya, Mbak Sasa.
5: Itu Mbak Sasa, Bang Tony, untuk Bang Agong, untuk Mbak Cecilia, untuk Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Mama Sri, untuk Pak Putra Gacek, Putra Gacor, untuk Putra CR, untuk Bang Nanang Topik Pangalambun, Bang Dede Pangalambun, untuk Mbak Ii Pangalambun, untuk Bang Melon, untuk Mama Yuda, Bang Ari, Bang Nanang Banjar, untuk Bu Predi, Pak Predi dan Bu Putri di Maroke dan semuanya ya.
1: Oke, siap.
5: Cuma tanpa terkecuali. Oke, lagu yang ditunggu.
1: Baik.
5: Supaya selamat bertugas.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Putra sudah bergabung. Baik, dari Pangkalambun kita kembali lagi nih ke Palangkaraya, lebih tepatnya di Setaji ada Bang Tony. Halo, selamat siang. Request pop.
6: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bang Tony siang hari ini?
6: Sehat.
1: Sehat. Puji Tuhan. Lancar ya semuanya agenda hari ini ya?
6: Lancar.
1: Lancar. Gimana nih cuacanya di sana, Pak? Mendung-mendung sama gerah seperti ini nih Bang Tony di Setaji.
6: Gerah-gerah tapi ada cuaca sepoi-sepoi, sempat hujan tadi Bang
1: Tony. Oh, sempat hujan bentar ya udah di Setaji ya, tadi.
6: Bentar tadi siang. Pukul 13 tadi ada hujan
1: bentar. Pukul 13 tadi sempat terhujan hujan ya. Oke, siap. Tadi pagi aman ya untuk ininya ibadahnya ya, Bang Tony.
6: Aman.
1: Aman, sudah di
6: sana.
1: Siap.
6: Terima kasih lah.
1: Sama-sama Bang Tony.
6: Masa-masa juga lah, selamat jalankan ini hari minggunya sama keluarga. Lagu ini aja.
1: Mau lagu apa nih?
6: Dari Endang Astor.
1: Dari Endang Estorina ya?
6: Iya.
1: Yang apa nih?
6: Cinta yang sirna.
1: Waduh, cinta yang sirna.
6: Iya. Cintanya sirna sudah, BBM sudah agak lancar katanya.
1: Iya, sudah agak lancar. Sudah enggak antri-antri lagi, ya. Betul sekali.
6: Tadi malam enggak bisa keluar pengotak, malam minggunya enggak bisa.
1: Karena masih ini ya, antriannya sampai malam ya kemarin. Iya,
6: BBM susah dari malam itu.
1: Iya, baru ya pagi ini tadi sudah mulai longgar nih.
6: Mulai kemarin sore itu sudah mulai.
1: Betul sekali.
6: Kalau di toko itu sudah ada mulai berapa buah jualan eceran itu bisa. Gitu.
1: Betul, sudah mulai terlihat nampak nih di eceran-eceran nih. Baik, Bang Tony, salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
6: Sambit ya, sambit semuda, salam sehat juga sama keluarga.
1: Amin.
6: Putra Pangkelambun, Bang Agal, salam sehat sama Kari Minggu. Terus Mbak Lista, Mbak Susi juga salam sehat. Terjegur, Bung Pandu, yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Baik, siap.
6: Kita selamat bertugas, semangat terus ya. Walaupun cuaca kita tidak
1: menentu.
6: Tidak menentu.
1: Betul sekali. Benar.
6: Tetap sehat aja Bung Ta.
1: Amin, sama-sama.
6: Jangan lupa air putihnya.
1: Siap. Baik, Bang
6: Oke, Tony. Itu saja Bung Ta. Selamat bertugas sekali lagi. Salam sehat. Terima kasih. Selamat siang.
1: Salam sehat. Terima kasih banyak Bang Tony. Selamat siang juga ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Request Pop 100% Indonesia di siang hari ini. Baik, ada satu pesan masuk nih dari Bunda Riz Almas ya. Selamat siang Bang Uta dan operatornya. Selamat siang juga. Selamat bertugas nih. Salam sehat selalu. Bu Riz kepingin lagu dari Freddy Lee yang berjudul Sahabat untuk seluruh pendengar setia Request Pop 100% Indonesia. Semoga terhibur ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Riz sudah bergabung dan mengirimkan pesan nih. Lagunya sudah disiapkan tentunya. Baik mendengar, buat yang mau bergabung ditunggu dulu ya, karena ada 5 lagu yang harus kita putarkan. Jadi antriannya ditunggu dulu yang sabar-sabar nih. Oke, langsung saja ya. Lagu pertama ada dari Spring, Persada Cintaku. Selamat mendengarkan.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah akun tweet yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Akun tweet tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Wahyu Trenggono. Faktanya, akun tweet yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kpp.go.id, Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Yesinia menegaskan bahwa untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala bentuk informasi resmi bisa diakses melalui situs resmi kpp.go.id. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Request Pop 100% Indonesia. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo, selamat siang 100%
0: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
0: Gimana kabarnya Mama Yuda siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih cuaca di Sampit, Ma?
1: Oh, hujan.
0: Lagi hujan nih sekarang.
1: Belum mau hujan.
0: Mendung ya. Waduh, kalau mendung itu biasanya suasananya gerah. Oke, ini abang lagi kerja atau gimana nih? Lagi istirahat di rumah.
1: Sudah pulang.
0: Sudah pulang. Oke. Oke, Mama Yuda siang hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih, Ma?
1: Dari Usi dan Andika.
0: Usi dan Andika, yang apa nih judulnya?
1: Apa ya, Cinta Surga apa?
0: Ada Aku Pilih Hatimu, lalu ada... Kayaknya Aku Pilih Hatimu.
1: Pilih Hatimu aja deh.
0: Oke, siap. Ini salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Bang Jepri, Mbak Adi, Bang Nenang Banja. Apa yang putri, Pak Freddy, Bu Utri, buat Bang Laniyo, Soto, Pak Pandu, Agus, Om Meme, Lisa, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat abang yang mau pulang tuh, sampai yang selalu aja deh.
0: Siap.
1: Buat Bang Uta, mau patuhnya, semoga selalu sehat, lancar,
0: amin.
1: Bahagia, happy juga.
0: Oke, mantap.
1: Hari Minggu buat semuanya di situ. Buat yang di Kemancar juga. Mau hujan sebentar lagi mati mungkin.
0: Iya, karena sudah mau hujan ya.
1: Sudah ada gunturnya, biasanya mati deh.
0: Benar.
1: Iya, nggak apa-apa demi menjaga.
0: Iya, biar tetap bisa mendengarkan ya sound request lagu ya, Maya.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Mama Yuda dan Bang John ya, sehat selalu nih di Sampit dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Baik, dari Sampit kita langsung ke Mura nih, ada Mama Sri nih. Halo, selamat siang Request Pop.
2: 100% Indonesia.
0: Mama Sri, gimana kabarnya siang hari ini, Mama?
2: Oh, sehat sehat. Agak panas tadi malam sampai jam 8 tuh hujan deras.
0: Hujan deras ya di sana. Ini tinggal sejuknya nih pagi tadi ya sepertinya ya.
2: Kita berangkat ibadah pakai payung enggak.
0: Oh, berarti masih gerimis tadi pagi.
2: Sampai jam setengah sembilan tadi baru masih hujan, kita pulang dari gereja juga masih hujan.
0: Masih hujan ya, ini berarti sambil syahdu-syahdu nih lagi istirahat.
2: Panas mendung, tapi jemurannya kering rupanya.
0: Jemurannya kering, itu yang paling penting nih.
2: Iya.
0: Oke, tadi lagunya sudah dikirim nih sama Mama Sri nih, keren. Dari Dedi Dores nih. Salamnya mau buat siapa?
2: Dedi Dores.
0: Iya, salamnya mau buat siapa
2: salamnya
0: nih?
2: Ya, di acara Request Pop 100% Indonesia di Pro 1 RRI Palangkaraya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore, salam sehat.
0: Salam sehat juga buat Mama Sri, selamat siang menjelang sore, terima kasih banyak. Oke, sudah disiapkan ya lagu dari Dedi Dores. Dan ini sebagai penutup ya, kita terima penelpon terakhir nih sebelum, karena sebagai informasi tepat pukul 14:45 ada kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Halo, selamat siang Request Pop
3: 100% Indonesia.
0: Dengan abang siapa ini?
3: Abang Geo Bos.
0: Abang Geo Bos. Bang.
3: Iya, Delta.
0: Yo, Bang Aga.
3: Bang Agau.
0: Suaranya kok tiba-tiba asing.
3: Iyalah.
0: Gimana nih kabarnya Bang siang hari ini Bang?
3: Ya, puji Tuhan, keadaannya baik. Cuaca nih rupanya ini mau hujan.
0: Iya di sini.
3: Tadi ada ada rintik-rintik sedikit disertai guntur, ada guntur bunyinya ini.
0: Iya keras sekali nih tadi. Tidak
3: terlalu ekstrim ya.
0: Betul.
3: Oke, ini apa hari ini mengulas apa BBM bola atau request gimana?
0: Kita ini lagi request aja. Kalau pantauan di lapangan pagi tadi sudah mulai longgar nih BBM-nya dan di pengecer sudah mulai nampak nih.
3: Mudah-mudahan kericuhan atau apa di pangkalan itu sudah seperti kemarin ya.
0: Iya. Yeah.
3: Supaya hal-hal yang sedemikian rupa tidak terulang lagi.
0: Betul.
3: Supaya tetap aman, terkontrol, terkendali, tidak ada antrian panjang.
0: Betul.
3: Harapan kita seperti itu. Ya.
0: Oke.
3: Demikian Dewta ya.
0: Siap.
3: Saya Bang, ingin lagu.
0: Mau lagu apa nih?
3: John Seran. Dengan judul Tersanjung.
0: Tersanjung. Ini memang John Seran ini favoritnya bangku satu ini memang wah.
3: Iya, ya saya ini Emen Seran, John Seran, termasuk Mas Ubi. Ubi yang favorit.
0: Ubi Mesak ya.
3: Ubi Mesak.
0: Siap. Salamnya mau buat ya, siapa?
3: Terutama buat adekku yang ganteng ya.
0: Siap.
3: Salam sehat salam barigas. Dan sekali apa? Saya berdoa juga supaya ya lekas cepat dapat jodoh.
0: Amin.
3: Sudah mapan sudah dapat PNS tinggal
0: iya.
3: Pasangan.
0: Siap abangku.
3: Pasangan yang ideal ya.
0: Siap.
3: Serasi yang apa lebih mengerti akan keadaan kita.
0: Amin.
3: Ya lanjut ya.
0: Siap.
3: Terus buat bunda kita yang di Murung Raya ya, Mama Sri, ada Bung Tony, ada Bang Pandu, ada Mama Yuda dan Bang John, ada Putra Pengkalan pun juga, ada Mas Reno ya di Sampit Kota Waringin Timur, Mas Dede di Pengkalan pun juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
0: Siap.
3: Untuk lain kali kita sambung di acara kita yang sama ya, yaitu acara Request Pop 100% Indonesia. Dewta.
0: Siap.
3: Saya undur pamit, selamat bertugas, salam sehat, salam barigas, merdeka!
0: Merdeka! Salam sehat juga buat abangku ya, Dedio Bos, Bang Agau, sehat selalu. Terima kasih banyak nih, sudah meramaikan juga ya dari mulai informasi BBM kemarin yang sempat. Wah, huru hara sekali ya di Kota Palangkaraya, sampai kita membicarakan tentang Piala Dunia nih. Baik, pendengar, terima kasih banyak ya. Langsung saja nih untuk menghemat waktu, ada langsung ya lagu yang pertama ada dari Usi Fit Andika nih, Kupilih Hatimu. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan dengan didengarkannya kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau hal yang kurang berkenan. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Listia yang akan menemani anda dalam Palangkaraya sore hari, tentunya dengan sajian yang tidak kalah menarik. Dan mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apa kabar Anda? Selamat sekali, saya Lisya menemani Anda pendengar dalam sajian Palangkaraya sore hingga malam pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan sajian musik hiburan.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, peringat pro satu kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini masih dalam program Palangkaraya Sore Pendengar, dan saya Lisia masih akan temani Anda di sore hari ini. Nah, kali ini ada kabar gembira nih untuk ibu-ibu ya, yang biasanya masak nggak pernah ketinggalan dengan penyedap rasanya yang namanya Royco. Ya, ini kabar gembira untuk ibu-ibu karena Royco Tok Tok Wow ini hadir di Palangkaraya, membawa kabar gembira dan akan siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu-ibu semuanya. Caranya seperti apa? Gampang banget ya. Satu, pastikan di dapur sudah ada Royco satu renceng, dan kemudian kalau tim Royco tok-tok ke rumah ibu, langsung mendapatkan uang tunai untuk menambah uang belanja di rumah ya. Jadi buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco tok-tok wow, gurih-gurih mantap.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 13 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini Presiden Prabowo menegaskan terkait kesejahteraan nelayan yang ini akan menjadi fokus utama pemerintah melalui pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Gorontalo. Dan pemerintah juga akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional melalui konsep ekonomi biru. Ya, Presiden menilai nelayan memiliki peran penting menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan Prabowo pun juga menegaskan, yang pendengar, peningkatan kesejahteraan nelayan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya. Pernyataan ini disampaikan ketika meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Leoto Selatan di Kota Gorontalo Sabtu Sabtu 9 Mei kemarin. Dan tentu Presiden juga mengatakan bahwa nelayan ini memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan yang dihasilkan setiap hari. Dan ikan ini menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran. Langkah ini dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim Indonesia. Dalam kunjungannya, pendengar, Presiden juga melihat langsung ada sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan di kawasan pesisir tersebut, pembuat es misalnya, kemudian juga gudang pendingin untuk mendukung kualitas hasil tangkapan nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih, Leoto Selatan ini menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan tahap pertama di tahun kemarin, 2025. Dan kawasan ini dibangun di atas lahan seluas 3.895 meter persegi dan selesai pada akhir Desember 2025. Pemerintah merancang kawasan ini sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung perikanan. Dan tentu dengan adanya program ini, pendengar, ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan produktivitas sektor perikanan nasional.

0: Mau tahu informasi dan inspirasi seputar dinamika dan potensi di balik sepak bola dan Piala Dunia? Nah, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Variety Show Di Balik Bola. Acara ini isinya obrolan dan informasi apa saja soal sepak bola serta apa yang belum banyak diketahui di balik sepak bola, terutama Piala Dunia di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
0: Variety Show Di Balik Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Jumat pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Lewatkan hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siap dengan nomor 1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan program kebun pangan lokal perempuan memperkuat ekonomi keluarga. Model pemberdayaan berbasis pangan lokal ini membuka jalan bagi perempuan menjadi penggerak kesejahteraan desa. Ya, pendengar, perempuan bukan hanya berperan domestik tapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya lokal membuka peluang bagi perempuan bisa menjadi penggerak utama kesejahteraan keluarga dan desa. Ya, ketika perempuan diberikan akses mengelola lahan, manfaatnya bukan hanya dirasakan keluarga ya, tapi juga lingkungan dan generasi mendatang. Perhutanan sosial memberi ruang bagi perempuan untuk mengelola alam secara lestari sekaligus produktif ya, pendengar. Dan kemudian juga di mana sebuah terobosan pengetahuan lama yang dimiliki mama-mama zaman dulu gitu ya, pendengar, bisa hidup kembali dan diwariskan kepada anak cucu sekaligus menjadi jalan memperkuat keluarga dan meninggalkan dan meningkatkan kesejahteraan desa. Ya, perempuan ini menjadi tonggak utama keluarga selain ayah begitu ya, selain kepala keluarga yang juga mendorong dengan mencari nafkah begitu. Nah, pendengar, kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah dan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari ini juga menjadi fondasi penting pemberdayaan perempuan. Kerjasama ini mendorong pelestarian hutan berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Dan kemudian pendengar, salah satu kepala desa Watu Galang ya, salah satu kepala desa di Indonesia, salah satu kepala desa Watu Galang, Ferdinandus Boli, menyebut dengan hadirnya Wamen PPPA memacu semangat perempuan untuk mengembangkan kebun pangan desa, dan tentu dukungan pemerintah juga menjadi motivasi besar begitu ya bagi para mama-mama nih untuk bekerja maksimal mensukseskan program ini. Nah, kehadiran ini juga menjadi semangat untuk para perempuan, untuk para mama-mama kembali menggerakkan kebun perempuan begitu ya, yang bisa mensejahterakan desa. Ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa kebun pangan lokal perempuan ini memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menjadi kelestarian alam. Jika ada para perempuan yang punya semangat tinggi untuk berkebun, tidak ada salahnya dimulai dari rumah. Dari lingkungan terkecil adalah rumah. Kalaupun sibuk nih, mungkin ada yang berstatement, wah udah sibuk, udah capek, ngapain lah ya lagi berkebun ya kan. Maunya sampai rumah tidur, istirahat, santai, gak mau lagi mengerjakan hal-hal lain. Karena rasanya di luar sana sudah capek sekali gitu ya. Sampai rumah nih inginnya istirahat, me time kalau bisa lebih banyak gitu ya. Nah, pendengar, tidak ada salahnya ini bagi perempuan yang ingin tetap meluangkan waktunya untuk berkebun di lingkungan rumah. Nah, mungkin ada sensasi sendiri begitu ya untuk sebagai perempuan yang walaupun sudah bekerja tapi tetap suka berkebun. Nanti ketika memetik hasilnya rasanya ada kebanggaan, ada rasa senang yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kita bisa beli tinggal di warung gitu ya, tinggal jalan ke warung beli, gak perlu repot menyiram. Tapi ternyata di balik berkebun ada manfaat kesehatan yang mungkin sebagian orang lupa terkait hal ini. Nah, pendengar, ada juga yang biasanya dengan berkebun sudah bisa melepas atau merilekskan diri, kemudian juga menghilangkan stres dan mengisi waktu luang untuk lebih bermanfaat, tubuh menjadi lebih bergerak dan lebih sehat ya. Yang pasti makanan di rumah juga akan lebih terjamin karena kita sendiri yang menanamnya dan kita tahu mana yang baik dan untuk keluarga. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, selalu ada jalan dari Raja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam Palangkaraya sore di hari ini. Kali ini Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Ya, tentu pendengar, untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ya, kalau di mana kita masyarakat juga tentu sangat membutuhkan protein yang bisa didapat dari ikan begitu ya. Jadi oleh karena itu pemerintah kini akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Presiden mengatakan Indonesia memiliki kelautan ya, kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional, dan kita semua juga tentu harus bersyukur ya pendengar, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi. Dan Presiden menyampaikan pengembangan ekonomi biru atau blue economy ini dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Dan pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kami akan hadirkan di Palangkaraya sore. Nanti ada sajian informasi lainnya, tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya sore hari ini, pendengar kami hadirkan kali ini ada dokumenter dengan Sandung Ngabesukah.

0: Setiap tempat pasti memiliki sejarahnya masing-masing yang tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan bangunan miniatur rumah kecil atau yang biasa masyarakat sebut dengan sandung. Sandung yang terletak di persimpangan Jalan Dr. Murjani dan Letkol Darmo Sugondo, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sandung arwah Ngabe Soka bernilai sejarah tinggi, dianggap sakral menjadi ikon kawasan Pahandut dan cikal bakal terbentuknya kota cantik Palangkaraya. Tapi siapakah dia? Bagaimana sosoknya dan seperti apa sejarahnya?
1: Ngabe Enum Soka lahir pada tahun 1829 di Desa Bukit Rawi dan mempunyai 6 orang anak, dan sampai saat ini keturunannya sudah beribu-ribu banyaknya mendiami wilayah kota Palangkaraya. Apa yang menjadi kebanggaan kami terhadap sosok Ngabe Enum Soka ini, yaitu dia pernah ikut terlibat dalam Perang Wanggang di Kabupaten Barito melawan penjajah Belanda, dan juga ikut ambil bagian dalam rapat damai Tumbang Anoy yang menghasilkan kesepakatan yang luar biasa bagi pembangunan masyarakat Kalimantan Tengah. Pertama memasuki Kampung Pahandut, Ngabe Enum Soka ini, kalau dulunya Kampung Pahandut itu adalah hutan belantara, hutan rimba, kemudian dibangun secara perlahan-lahan dengan kedatangan para pendatang. Kemudian Kampung Pahandut menjadi wilayah yang maju sebagai pusat perdagangan, pusat aktivitas pada saat itu, berbagai hasil alam itu dikembangkan. Dan kita mengetahui bahwa Ngabe Enum Soka ini lama sekali menjadi kepala Kampung Pahandut, itu selama 82 tahun. Setelah itu dilanjutkan oleh anak cucu, menantu Ngabe Enum Soka. Jadi garis keturunan ini tetap memimpin Kampung Pahandut dan tetap memajukan Kampung Pahandut, sehingga pada tahun 1957 menjadi cikal bakal ibu kota Palangkaraya. Kita bangga dengan Kampung Pahandut dan kita ingin Kampung Pahandut menjadi daerah yang lebih maju ke depannya. Kemudian apalagi yang menjadi kebanggaan kita untuk sosok Ngabe Enum Soka ini, yaitu kita melihat bahwa ada pernyataan dari 7 tokoh pada saat itu sebelum Palangkaraya ini ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Ada pernyataan dari 7 tokoh, dan 5 di antara 7 tokoh ini adalah anak, cucu, dan menantu dari Ngabe Enum Soka. Itu yang kebanggaannya dari kami. Dan hal yang paling penting di situ adalah dari pernyataan itu bahwa Ngabe Enum Soka keturunannya menyerahkan hak ulayat mereka, tanah-tanah yang mereka miliki, untuk pembangunan kota Palangkaraya.
0: Kondisi struktur sandung Ngabe Soka secara keseluruhan dalam keadaan terawat, dikelilingi sandung-sandung, dilengkapi dengan paving dan pertamanan. Namun beberapa bagian taman perlu perawatan yang intensif supaya rumput liar tidak tumbuh di lingkungan tersebut. Seperti apa bentuk perhatian pemerintah terhadap bangunan bersejarah ini yang menjadi salah satu cagar budaya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah?
2: Kenapa kami memilih Sandung Ngabe Soka sebagai cagar budaya Kota Palangkaraya? Salah satu dari 8 cagar budaya yang ditetapkan oleh wali kota, Sandung Ngabe Soka merupakan seorang tokoh masyarakat Dayak yang disegani di Desa Pahandut. Bentuk fisik dari Sandung Ngabe Soka yang terletak di Jalan Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, dengan luas sandung panjang 4,18 meter, lebar 2 meter, tinggi 3,6 meter, ukuran bangunan 6 kali 6 meter. Dengan batas utara di Jalan Nias, timur di Jalan Dr. Murjani, selatan terminal, dan di sebelah barat Jalan Darmo Sugondo. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya, yaitu melakukan pelestarian dengan pemeliharaan secara rutin dan berkala setiap bulan dengan mengikut sertakan warga masyarakat sekitar Sandung Ngabesuka, kemudian ahli waris, kemudian Dinas Pariwisata sendiri sebagai leading sektor untuk melakukan pemeliharaan secara rutin setiap bulan dengan menunjuk juru pelihara untuk tenaga kebersihan di sekitar Sandung setiap bulannya.
0: Seorang tokoh masyarakat Dayak Desa Pahandut yang disegani masyarakatnya kala itu, Ngabe Soka, pernah menjabat sebagai kepala desa pertama di bawah Kedemangan Sawang pada tahun 1928. Semakin berpengaruhnya sosok seorang tokoh ini, merangsang Perfilman Indonesia untuk membuat sebuah film pendek dengan judul Sipet, Anak Dayak, yang memberi nilai magis terhadap Sandung Ngabe Soka.
3: Apa benar yang dikatakan Apang Mahmud?
4: Apa itu?
3: Kalau Ikau sudah ada yang punya.
5: Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Mayang!
6: Anak biadab!
7: Kenapa saya tertarik membuat film Sipet Anak Dayak ini? Karena dalam film ini mengangkat salah satu sejarah kota Palangkaraya. Dan kenapa kami melibatkan keturunan dari Ngabe Soka? Agar film atau cerita ini tidak lari dari kisah yang sebenarnya. Kesan saya yaitu alhamdulillah Sandung Ngabe Soka menjadi salah satu cagar budaya kota Palangkaraya. Serta harapan saya juga yaitu agar generasi muda lebih memahami dan mengerti sejarah tentang salah satu tokoh pendiri kota Palangkaraya.
0: Kampung Pahandut di masa pembakal Soka. Pahandut bukan saja menjadi simpul ekonomi di jalur Kahayan dan Rungan, namun sudah menjadi simpul pemeluk kepercayaan Kaharingan, Kristen, dan Islam. Para pemeluk kepercayaan ini saling menghormati dan mengikat rasa kekeluargaan yang tinggi. Begitu kuatnya tokoh ini sehingga masyarakat dan generasi muda terkagum dengan sosok Soka.
8: Menurut saya sosok Ngabe Soka merupakan sosok teladan yang merupakan sosok yang berjasa besar dalam membangun Desa Pahandut. Pada saat itu memimpin dengan penuh keberanian dan wibawa selama 35 tahun kurang lebih memimpin Desa Pahandut menjadi desa yang berkembang maju dan juga merupakan sosok inspiratif dan teladan karena memang beliau merupakan sosok yang ikut serta dalam perang Banjar di kawasan Barito dan juga ikut berperan aktif dan juga memiliki peran strategis dalam perjanjian Tumak Anoi dan jasa-jasa beliau terpatri dan diingat oleh masyarakat Kalimantan Tengah sehingga nama beliau dibuat sebagai nama salah satu jalan di Kota Palangkaraya. Yang saya kagumi adalah meskipun beliau menjadi pembakal atau kepala desa di Desa Pahandut di masa mudanya, namun dia membuktikan di masa mudanya dia mampu memimpin dengan cerdas, berani, dan berwibawa sehingga membawa Desa Pahandut menjadi desa yang berkembang, maju, dan juga menjadi sosok yang teladan bagi masyarakat di Desa Pahandut, khususnya di Kota Palangkaraya saat ini.
0: Sudah sepatutnya, cagar budaya peninggalan nenek moyang yang bernilai sejarah dan syarat makna, nilai filosofi ini harus kita lestarikan untuk sejarah bagi anak cucu kita, agar lebih mengenal adat istiadat yang dimiliki leluhurnya sebagai cerminan kehidupan di masa depan.
9: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia. We'll be right back.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gelap tiba-tiba menyelimuti rumah. Kipas berhenti berputar, suara mesin pun senyap. Yah, pemadaman listrik bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Tapi bukan berarti kita harus panik. Saat lampu padam, yang paling penting adalah tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Yuk, simak tips darurat menghadapi pemadaman listrik agar aman, nyaman, dan siap dalam segala situasi. Gunakan sumber cahaya aman, siapkan senter, lilin, atau lampu darurat di tempat yang mudah dijangkau. Hindari meletakkan lilin dekat bahan mudah terbakar seperti tirai, kertas, atau plastik. Gunakan lampu tenaga baterai atau tenaga surya sebagai alternatif yang lebih aman. Hemat daya dan jaga peralatan elektronik. Cabut steker peralatan elektronik seperti TV, kulkas, dan komputer untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik saat aliran kembali menyala. Gunakan power bank untuk mengisi daya ponsel dalam keadaan darurat. Matikan lampu dan alat listrik yang tidak diperlukan begitu listrik kembali menyala. Jaga keamanan lingkungan, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik, terutama pada malam hari. Gunakan lampu darurat di area luar rumah untuk mencegah potensi kejahatan. Laporkan ke PLN jika melihat kabel putus, percikan api, atau tiang listrik tumbang.

0: Waktunya kentongan.
1: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, cukup konsumsi air putih, istirahat cukup, rutin berolahraga, menghindari stres, dan rutin cek kesehatan Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

tips menghindari petir. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar guntur. Kemudian, jika kalian berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh, karena petir dapat menghantarkan energi ke air. Ketiga, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Kemudian jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. Yang terakhir, jika sedang berteduh di luar ruangan, atur jarak 3 hingga 5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah akun tweet yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Akun tweet tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Wahyu Trenggono. Faktanya akun tweet yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kkp.go.id, Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Yesinia menegaskan bahwa untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, segala bentuk informasi resmi bisa diakses melalui situs resmi kkp.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Halo Pak Arsemandiai, saya Detik Surya SPD.
4: Dan saya Irfan Hanji. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
3: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
4: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.
3: Dadah!
5: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

Ya, peringat pro satu kanal informasi dan inspirasi di Gema Nuansa Senja. Kami akan hadirkan sajian lagu religi islami sebelum kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya yang hari ini pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan pengajian Al-Quran.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini dengan surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 47 yang akan dibacakan oleh Nova dan Sari Tilawah Yulanda.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Maha benar Allah atas segala keagungan firman-Nya.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansukh. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada. Masih ada waktu untuk Anda yang mana sore ini atau petang ini pendengar belum menunaikan ibadah maghrib. Dan sebelum kami hadirkan warta berita daerah di pukul 18, ada informasi terkait pendidikan yang pendengar, di mana Presiden Prabowo menargetkan tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia ini akan rampung diperbaiki. Dan Kepala Negara menyampaikan seusai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April kemarin, begitu ya pendengar. Dan pembangunan serta perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288 ribu sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Dan semoga salah satunya ini untuk wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan ya pendengar. Dan tentu ini harapan semua, bahwa sekolah ini akan selesai diperbaiki tahun 2028 mendatang. Dan tentu pendengar, Kepala Negara juga menuturkan bahwa program ini telah berjalan dan terus menunjukkan proses yang signifikan, di mana dalam realisasi program tersebut hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan juga terus berjalan. Dan Presiden menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Jadi dengan percepatan ini, Presiden meyakini seluruh sekolah se-Indonesia akan rampung dilakukan perbaikan dan pembangunannya, sehingga dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah akan meningkat target jangkauan perbaikan dan pembangunan sekolah, sebab sarana-prasarana sekolah ini memang tidak terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan, sumber daya manusianya untuk negara kita Indonesia. Dan Presiden juga menuturkan pendengar bahwa sekolah ini menjadi hal penting dalam mewujudkan kebangkitan bangsa. Jadi untuk itu Presiden Prabowo, pemerintahannya akan menjadikan program pembangunan dan perbaikan sekolah ini sebagai prioritas utama.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Dari informasi surat resmi dari Pak Gubernur itu tanggal 17 sampai 23 itu kan Kalteng S.
3: Yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah memfasilitasi pelatihan kepada juru masak makan bergizi gratis sampai mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai persyaratan yang diminta oleh Badan Gizi Nasional. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya.
4: Jasa Boga Indonesia PPJI menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi khusus program MBG Makan Bergizi Gratis bagi juru masak yang ada di SPPG se-Kalimantan Tengah. Ketua Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah Iswanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mengikuti pembekalan administrasi, tetapi juga menjalani uji kompetensi melalui praktek memasak, penyusunan menu, hingga presentasi hasil masakan. Para asesor nantinya akan menilai kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau belum memenuhi standar. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, seperti Sukamara, Lamandau, hingga Murung Raya, dengan lokasi yang dipilih di titik tengah agar memudahkan peserta dari berbagai wilayah.
3: Nilainya yang ada standarisasi bahwa yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya. Untuk meningkatkan kualitas mutu yang diberikan kepada para penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak sekolah kita, makanan-makanan yang disampaikan nanti distribusikan sudah melalui standarisasi-standarisasi semuanya.
4: Ia menambahkan melalui sertifikasi ini, PPJI berharap para juru masak program MBG tidak hanya memiliki kemampuan memasak biasa, tetapi mampu menjadi chef profesional yang memahami standar mutu dan tugas kerja di dapur layanan gizi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas makanan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga seluruh proses mulai dari memasak, bahan baku, hingga dapur yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, pemateri kegiatan tersebut, Aleta Dewi Maria, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari program Badan Gizi Nasional di mana setiap SPPG diwajibkan memiliki relawan yang mengantongi sertifikat kompetensi.
5: Program BGN bahwa setiap SPPG harus menyediakan relawannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga kami salah satu sebagian daripada LSP Guna Dharma yang ada di Semarang, kami bekerja sama dengan Polda, Kalteng, PPJI terkait dengan organisasi PPJI untuk mengadakan uji kompetensi yang keberapa, Pak?
3: Yang ketiga.
5: Ketiga ini, jadi ada batch 3 di mana kami melayani para ibu-ibu atau bapak relawan di masing-masing SPPG di Polres atau Kabupaten Kota di Kalteng untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Harapannya semua relawan yang bekerja di SPPG sudah bersertifikat.
4: Aleta menambahkan, sertifikat kompetensi tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab para relawan dalam menyajikan makanan yang aman dan berkualitas. Dengan bekal wawasan, pengalaman serta keterampilan yang dimiliki, para juru masak diharapkan mampu menghadirkan kreasi makanan yang disukai penerima manfaat program MBG, sekaligus menjaga keamanan pangan dalam setiap proses pengolahan dan penyajian makanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 skema kompetensi yang diuji, yaitu skema Cook, Komis Chef, dan Demi Chef. Kemudian melalui sertifikasi ini diharapkan seluruh relawan yang bertugas di SPPG telah memiliki legalitas dan kemampuan profesional dalam pengolahan makanan. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan menyalurkan bantuan berupa alat bantu bagi warga penyandang disabilitas Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara pada Jumat 8 Mei 2026. Alat bantu yang diberikan berupa kursi roda, walker, alat bantu dengar, serta alat bantu disabilitas lainnya. Kegiatan penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Barito Selatan, Muhammad Haris. Dalam keterangannya, Muhammad Haris mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari program prioritas yang sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, di mana perlindungan sosial kepada kelompok rentan menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan, terlebih dahulu harus memberikan laporan kepada Dinas Sosial untuk segera ditindaklanjuti. Diharapkan melalui program bantuan yang diberikan kepada warga penyandang disabilitas dapat membantu meningkatkan kemampuannya untuk tetap produktif, berdaya, dan mandiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tak hanya memberikan pemenuhan hak yang baik dan layak bagi anak, orang tua perlu mengedukasi anak tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam keluarga. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Pola pikir dia tidak akan bisa berkembang dengan baik.
7: Dalam pengasuhan anak, pemberian hak yang layak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan setiap orang tua. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pola pengasuhan yang adil, suportif, dan mampu membantu tumbuh kembang anak dengan baik. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Tengah, Rosmawiyah, mengatakan hak anak yang perlu dipenuhi orang tua tidak hanya hak untuk hidup, tetapi juga hak untuk berkembang, mendapatkan perlindungan, hingga hak berpartisipasi. Di sisi lain, orang tua juga harus mengedukasi anak mengenai kewajiban yang perlu dilakukan dalam lingkungan keluarga.
8: Hak anak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Okay. Jadi intinya, tapi juga jangan kebablasan ya, kita misalnya anak ini hanya tahu haknya saja, kewajibannya pun ada. Bagaimana dia harus menghormati orang tua, itu ada bentuk kewajiban juga, itu juga ada di undang-undang.
7: Sementara itu, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan dalam pemenuhan hak anak, orang tua juga perlu mengontrol diri agar lebih bijak dalam bersikap. Salah satunya, dengan tidak selalu menuruti semua keinginan anak, agar mereka belajar mandiri dan mampu menghadapi berbagai persoalan.
9: Tapi ketika setiap hal yang dia inginkan, orang tua selalu nurutin, dijamin deh, pola pikir dia tidak akan bisa berkembang dengan baik. Artinya gini, pola pikir dia tidak akan bisa, ketika dia mengalami masalah di luar, dia tidak akan bisa menyelesaikan. Pasti yang maju orang tuanya.
7: Pola pengasuhan yang seimbang antara pemenuhan hak dan pembelajaran kewajiban dinilai penting untuk membentuk karakter anak. Dengan cara tersebut, anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan di lingkungan sosialnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jumat malam 8 Mei 2026. Kondisi ini menyebabkan sungai Handuken meluap, hingga sejumlah wilayah di Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya terendam banjir. Banjir ini sempat menghambat kelancaran arus lalu lintas di ruas Jalan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas menuju Kota Palangkaraya atau sebaliknya. Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kecamatan Mihing Raya, Sungai Handuken selama beberapa waktu terakhir memang mengalami pendangkalan. Akibatnya air di Sungai Kanduhen kerap meluap saat hujan deras sehingga memicu banjir di wilayah sekitar aliran sungai yang merupakan anak sungai Kahayan tersebut. Tim BPBD Kap Gunung Mas telah diterjunkan ke lokasi untuk memantau secara langsung kondisi banjir guna mengetahui perkembangan situasi serta menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya. Selain itu, BPBD Gunung Mas juga terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa, kelurahan setempat guna memantau kondisi di masing-masing wilayah. Pendengar, kegiatan Kalteng Expo menyambut HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 pada 23 Mei mendatang menjadi wadah pelaku UMKM Kalteng memamerkan potensi produk unggulan daerah yang telah terjamin mutu dan kualitasnya bagi pangsa pasar lokal maupun nasional. Sabella Indasari melaporkan.
2: Kalau dari informasi surat resmi dari Pak Gubernur itu, tanggal 17 sampai 23 itu kan Kalteng Expo.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Kalteng Expo 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong penguatan UMKM, ekonomi kreatif, lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional. Kepala Dinas Disperindak Kabupaten Kota Waringin Barat, Fitriana mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai produk unggulan UMKM untuk dipromosikan dalam Kalteng Expo 2026. Produk yang akan ditampilkan antara lain olahan pangan lokal, produk perikanan, kuliner khas daerah, hingga produk UMKM yang telah memiliki legalitas dan sertifikat halal. Menurut Fitriana, Kalteng Expo menjadi peluang besar untuk memperkuat promosi produk lokal sekaligus memperluas pasar UMKM. Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 20.000 UMKM di Kota Waringin Barat dengan sekitar 15.000 diantaranya yang masih aktif. Pemerintah daerah pun terus mendorong pelaku usaha agar memiliki izin usaha formal serta meningkatkan

0: rasa memiliki sebenarnya tidak hanya untuk Tawaringin Barat ya, tapi Kalimantan Tengah juga. Karena ini memang event yang sangat strategis. Semua kabupaten kota bisa bertemu, sharing, kemudian silaturahmi dan saling melihat keunggulan masing-masing, saling melengkapi. Kadang-kadang kan kabupaten ini khasnya ini, yang kabupaten ini keunggulannya ini, terus kelemahannya ini, masing-masing kita saling diskusi gitu. Karena memang substansinya sekarang kita mencari bagaimana kemandirian daerah mendapat perputaran ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendapatan asli daerah kan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pemerintah kota maupun pusat selalu memberikan arahan atau panduan terkait meningkatkan kualitas produk usaha sehingga UMKM bisa lebih berinovasi dan kreatif menghasilkan produk yang berkualitas melalui pelatihan dan pendampingan sehingga mampu bersaing dengan produk daerah lain dan naik kelas. Keterlibatan Kota Palangkaraya dalam Kalteng Expo 2026 menampilkan produk yang berkualitas dan terjamin mutu dan kehalalannya.
2: Harapan kita memang penopang ekonomi kehidupan rumah tangga adalah UMKM ini. Maka tentunya ini sangat kuat bagi masyarakat sendiri atau bagi mereka sendiri ataupun juga pemerintah kota. Nah makanya pemerintah kota maupun pemerintah pusat selalu memberikan arahan atau panduan bagaimana cara-cara UMKM itu bisa naik kelas.
1: Kegiatan Kalteng Expo dijadwalkan akan berlangsung mulai 17 hingga 23 Mei 2026 di Kota Palangkaraya. Ajang tahunan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah dan akan menghadirkan berbagai pameran produk unggulan daerah, promosi UMKM, sektor pariwisata, hingga hiburan rakyat melalui Kalteng Expo diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas dan investor. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, pelaku UMKM bidang kuliner harus mampu melihat selera pasar dan berani menghadirkan inovasi kuliner yang unik dan menarik. Di Palangkaraya, seorang pelaku usaha menjual es krim goreng yang mulai mendapat perhatian konsumen. Selengkapnya, Randy melaporkan.
4: Kalau misalnya aku mau jadi pengusaha, kenapa aku harus malu? Kan aku kan jualan produk gitu.
5: Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya terus menghadirkan inovasi kuliner yang unik dan menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah es krim goreng Lumora yang kini mulai viral dan diminati berbagai kalangan. Mengusung konsep es krim dengan lapisan renyah di luar namun tetap dingin di dalam, Lumora hadir sebagai pilihan jajanan kekinian yang menarik perhatian warga di Kota Palangkaraya. Owner es krim goreng Lumora, Lasorahayu Pandiangan, mengatakan konsisten menjadi kunci utama dalam membangun usaha, terutama melalui promosi di media sosial. Menurutnya, pelaku UMKM tidak boleh malu untuk mempromosikan produknya sendiri demi mengembangkan usaha yang dimiliki.
4: Kalau misalnya aku mau jadi pengusaha, kenapa aku harus malu? Kan aku kan jualan produk gitu. Dan saat aku mereka lihat, mungkin Lumora udah mulai banyak pelanggan gitu. Jadi aku juga punya usaha beberapa, mereka jadi kayak bilang, "Wah, enak ya jadi kamu." Padahal mereka nggak lihat proses aku dulu gitu.
5: Selain aktif memanfaatkan media sosial, Lumora juga menjaga kualitas produk dengan memperhitungkan harga produk penjualan atau HPP agar tetap terjangkau namun tetap berkualitas. Meski baru berjalan sekitar 1 minggu, usaha ini sudah memiliki sistem kerja mulai dari admin, produksi hingga penjaga toko untuk mendukung perkembangan bisnis ke depannya. Sementara itu, salah satu pembeli lense mengaku tertarik mencoba es krim goreng karena konsepnya yang unik dan banyak direkomendasikan teman-temannya. Menurutnya, rasa dan tekstur yang disajikan memberikan pengalaman berbeda dibanding es krim pada umumnya.
6: Rasanya enak dan unik. Bagian luarnya tuh ada hangat dan renyahnya, sementara dalamnya tuh tetap dingin sih kalau menurut saya.
5: Es krim goreng Lumora berlokasi di Jalan Beliang Induk, tepat di depan Apotek Ivani, Kota Palangkaraya. Selain bisa dibeli langsung di lokasi, produk ini juga melayani pemesanan secara online serta menyediakan varian frozen yang dapat dimasak sendiri di rumah. Randy melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, pemeriksaan kesehatan gratis bagi kaum disabilitas menjadi bentuk perhatian dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara dan mudah dijangkau. Melalui kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan penyandang disabilitas dapat terpantau sejak dini, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih inklusif. untuk mengetahui

0: pelaksanaan dan manfaat kegiatan tersebut. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Wijaksana dengan Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Syamsiah.
1: Bu. Ya Bu, baik, terima kasih Bu Syamsiah, Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu. Nah, saya mau menanyakan terkait dengan bagaimana saat ini layanan dari puskesmas ataupun fasilitas kesehatannya terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi kaum disabilitas, Bu.
2: Iya, baik. Kalau untuk puskesmas seperti saya di Puskesmas Menteng ya, di Jalan Tilung sama rumah sakit itu, kalau untuk penyandang disabilitas itu sudah cukup bagus, cukup memenuhi dalam pelayanan maupun layanan. Tetapi kalau untuk pemeriksaan kesehatan untuk penyandang disabilitas perempuan khususnya di puskesmas nih, nah yang lebih inklusif dengan fokus pada kesehatannya, terutama kesehatan reproduksinya ya, IPA tes maupun pap smear, mamografi dan pemeriksaan dasar tekanan darah, gula darah itu cukup ini untuk kita, karena kita juga ada pelatihan-pelatihan dulu di tempat kita di bersama tenaga kesehatan juga dari puskesmas itu sendiri, dan itu yang membuat kita juga untuk puskesmas maupun untuk yang lain juga seperti puskesmas selain puskesmas Tilung ya, dan juga untuk pelayanan maupun layanannya kami mengharapkan semuanya untuk fasilitas itu untuk penyandang disabilitas dengan akomodasi yang layak itu harus ada gitu kan. Nah karena ini juga mencakup juga kalau konseling misalnya atau terapi dan pendampingan untuk mengatasi hambatan fisik serta diskriminasi gender, itu juga kita harus bagaimana untuk penyandang disabilitas seperti saat ini. Nah kita mengharapkan karena kesehatan, terutama kesehatan reproduksi lah, bukan yang lain, yang antara lain kan kesehatan reproduksi antara, karena kita kan wanita ya, nah kita berfokus pada kesehatan itu juga selain kesehatan yang lain misalnya. Okay. Nah itu yang kita harapkan juga untuk puskesmas-puskesmas selain puskesmas Tilung yang belum ada kerjasama dengan HWDI, terutama untuk apa namanya petugasnya, itu mudah-mudahan di tempat lain juga melaksanakan hal tersebut yang seperti kami rasakan di Puskesmas Menteng, Puskesmas yang ada di Jalan Tilung.
1: Oke, baik Bu. Nah, Ibu sudah merasakan pelayanan dari pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Menteng begitu. Nah, Ibu melihatnya apa sih yang perlu dibenahi atau yang perlu dievaluasi terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk kaum disabilitas, Bu, khususnya, Bu?
2: Nah, kalau yang baru ini kan ini baru pindah. Saya masih belum ada ke sana. Kalau yang kemarin-kemarin itu yang dibenahi itu juga untuk dia dengan akomodasi yang layaknya, tempatnya, infrastrukturnya. Nah, tidak ada untuk apa namanya, untuk tempat guarding block untuk tunanetra nih, dan juga untuk bagi petunjuk-petunjuk untuk tuli. Itu bagaimana ada poster-poster yang yang apa namanya, yang mengarahkan mereka, misalnya mereka ke poli anak atau ke poli gigi misalnya, itu kan harus ada di setiap ruangan-ruangan setelah mereka keluar dari loket untuk menuju poli-poli yang dituju mereka, itu harus ada sebenarnya, terutama untuk tunanetra dan tuli. Kalau kita yang kursi roda itu okelah kita diangkat seperti kemarin, tapi ya sekarang mudah-mudahan tidak ya, tidak diangkat lagi untuk kursi roda kita. Yang kemarin-kemarin di poli apa ya, saya penyakit dalam itu masih diangkat kursi roda saya, semoga saat ini tidak lagi, karena yang sekarang saya masih belum. Nah, juga untuk ini, untuk akomodasi yang layak itu sebenarnya kalau orang bilang itu disabilitas berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas itu kan hanya hambatan. Nah, yang ketika ada hambatan, maka dia penyandang disabilitas. Ketika dia tidak mengalami hambatan, maka dia tidak penyandang disabilitas. Okay. Nah, itu.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Nah, harapan dari kaum disabilitas di Kalimantan Tengah sendiri, Bu, apa untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini, Bu? Selanjutnya bagaimana, nah, begitu?
2: Iya. Nah, harapan kita dengan pemeriksaan gratis ini detail ya untuk penyandang disabilitas terutama perempuannya. Nah, pertama juga untuk usia yang 50 sampai 74 tahun. Nah, itu atau sampai lansia lah. Karena apa namanya perempuan ini dan kita semua kan kalau apa namanya semua kan membutuhkan kesehatan.
1: Okay.
2: Di dalam tubuh kita kan harus ada sehat gitu kan, terutama untuk perempuan. Nah, bagaimana itu pelayanannya, dengan layanannya itu dengan akomodasi yang layak dan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan harus diberikan, misalnya dengan tadi yang pemeriksaan gratis, mentang-mentang gratis ya segitu-gitunya saja kan. Biasanya gitu kan, banyak-banyak yang merasakan begitu, tetapi mudah-mudahan di tempat lain dengan istilah pemeriksaan gratis ini jangan asal-asal gitu kan, karena kebutuhan kesehatan itu memang mendasar dan harus diberikan, karena dasarnya adalah ketika kita bekerja, ketika kita hidup itu kita harus sehat gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Samsiah, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atas waktunya, Bu.
2: Baik, makasih, sama-sama.
1: Ya.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Petang ini. Informasi lainnya tentu dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisia yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
2: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
1: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kali ini informasi lainnya pendengar yang masih saya kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini Rizwan Fadilah dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika yang menghadirkan nuansa pop R&B dengan cerita tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba. Jadi pendengar, single Seketika ini mengangkat kisah seorang tentang seseorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya, namun mulai perlahan yakin bahwa rasa tersebut adalah cinta. Ya, liriknya menggambarkan pengalaman banyak anak muda saat menghadapi rasa penasaran, deg-degan hingga perasaan yang sulit dijelaskan. Ya, pendengar, lagu ini lahir dari sesi bermusik santai tanpa ekspektasi tertentu. Namun dari proses yang spontan ini, Seketika justru terasa dekat dan mendapat respon hangat sejak pertama kali dibagikan. Ya, pendengar, perpaduan karakter vokal antara dua orang ini membuat lagu terasa seperti percakapan cinta yang sering dialami banyak orang begitu ya. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana perasaan kecil dapat berkembang menjadi sesuatu yang sulit diabaikan. Single Seketika ditulis oleh Rizwan Fadilah bersama Aldo Jani Trayuda, kemudian juga bersama Valian Karim dan Deto Vantra, sekaligus menjadi langkah baru bagi Rans Boys dalam memperkenalkan warna musik mereka kepada pendengar yang lebih luas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Rekam informasi dari dalam dan luar negeri seputar Indonesia pendengar, dan kami juga nanti akan kembali dalam mimbar agama Kristen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjanji juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan, kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu masih kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Iya, banyak ketan. Lu kan gampang, lu kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Zakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Zakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Zakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Zakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis, menjelaskan untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan. Insya

0: harus juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
1: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu, ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
2: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
1: Mahfud Syah Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selap pangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu, dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

0: Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di program Palangkaraya Malam, dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda di program selanjutnya, Mimbar Agama Kristen. Yang mana dalam Mimbar Agama Kristen ini akan menghadirkan firman Tuhan sebagai penguatan iman dan pengharapan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mencari dan melakukan kehendak Tuhan berdasarkan nas dari Mazmur. Dan telah hadir bersama kita juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Ibu Novi Pratenti, yang tentu akan sama-sama membersamai kita dalam Mimbar Agama Kristen. Ya, pendengar, dalam kehidupan ini kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan, begitu ya. Pergumulan dan juga tantangan. Tidak jarang kita sebagai manusia lebih mengandalkan kehendaknya sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Dan melalui perenungan kita hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana tema kita yang diambil dari Nas Mazmur yang berseru kepada Tuhan, dan kita juga memohon tuntunannya untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Selamat malam untuk Ibu Novi.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Hari ini kita berjumpa di Mimbar Agama Kristen dengan tema kita yang menarik nih, mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Karena tidak sedikit ya, dalam keseharian kita itu selalu melakukan apa yang kita kehendaki, bukan kehendak Tuhan, begitu Ibu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk malam hari ini Ibu, kami persilakan.
1: Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan dari Mazmur 143 ayat yang pertama sampai yang ke-12, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih setiamu saat kami bersiap mendengarkan firmanmu. Kami berdoa seperti pemazmur, ajarlah kami melakukan kehendakmu karena engkaulah Allah kami. Biarlah rohmu yang baik menuntun kami di jalan yang lurus. Bukalah hati dan pikiran kami agar firmanmu menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 143 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan frikop doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud, ya Tuhan dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadapku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Baik, saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Dalam kehidupan kita, kita sering diperhadapkan dengan banyak pilihan. Bahkan keputusan-keputusan kecil yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita. Di tengah semua itu muncul pertanyaan, apa sebenarnya kehendak Tuhan buat hidupku? Dalam Mazmur 143 tadi adalah doa Daud ketika ia berada dalam tekanan yang sangat berat. Ia dikejar musuh, dia merasa lemah, bahkan hampir putus asa. Dalam kondisi itu, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan tuntunan Tuhan untuk menjalankan kehidupannya. Karena itu ia berdoa dalam Mazmur 143 ayat yang 10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Doa ini menunjukkan bahwa melakukan kehendak Tuhan bukan sesuatu yang otomatis. Kita perlu diajar, kita perlu dibimbing dan dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, ada tiga kunci mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menyadari keterbatasan diri dan bergantung pada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan dimulai dari kesadaran akan keterbatasan dalam diri kita dan kemauan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa cukup mampu untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Kita mengandalkan logika, kita mengandalkan perasaan, bahkan pengalaman yang kita miliki dalam kehidupan kita. Namun sikap Daud justru berbeda. Ia berdoa. Dia berkata, ajarlah aku, yang menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa ia tidak tahu segalanya. Dari sini kita bisa belajar bahwa langkah awal untuk mengetahui kehendak Tuhan bukanlah merasa pintar, tetapi memiliki hati yang mau diajar. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, disitulah Tuhan mulai menuntun kehidupan kita dengan benar. Kunci yang kedua yaitu melatih kepekaan rohani melalui doa dan firman Tuhan. Mencari kehendak Tuhan membutuhkan kepekaan rohani yang dibangun melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bisa dipahami dengan logika kita manusia, tetapi harus dialami melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Yesaya 50 ayat 4 mengingatkan bahwa Tuhan mempertajamkan pendengaran kita setiap hari seperti seorang murid. Ini berarti kita perlu melatih diri secara konsisten dalam kehidupan kita melalui doa, bahkan firman Tuhan yang kita dengar, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Proses ini memang membutuhkan komitmen yang disiplin. Tetapi ingatlah, harga yang harus dibayar untuk mengenal suara Tuhan, semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan, semakin hati kita peka terhadap tuntunannya dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil dalam kehidupan kita. Kunci yang ketiga yaitu percaya bahwa Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Kita harus percaya bahwa Tuhan rindu menyatakan kehendaknya kepada kita. Seringkali kita merasa bahwa kehendak Tuhan itu sulit kita temukan di dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan menyembunyikannya. Padahal firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9, Tuhan memperhatikan orang yang bersungguh hatinya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, siapa yang mencari akan mendapatkan apa yang ia inginkan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia. Itu adalah tiga hal yang Tuhan jelaskan, tunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan itu menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Ini berarti bahwa keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya sebenarnya lebih besar daripada keinginan kita untuk mencarinya. Karena itu kita tidak perlu ragu atau menyerah dalam kehidupan kita untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan itu. Teruslah datang kepada Tuhan, berdoa dan berharap kepada-Nya. Karena Ia setia menuntun setiap langkah hidup kita pada waktu yang tepat. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita seringkali mengetahui kehendak Tuhan. Seringkali kita ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita masih mengandalkan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak keputusan yang membuat kita bingung dan membuat kita ragu. Namun melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, melalui Mazmur 143 ayat yang pertama sampai yang ke-12, kita diingatkan bahwa mencari kehendak Tuhan membutuhkan kerendahan hati dan kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita belajar untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan membuka hati untuk diajar, kita akan semakin peka terhadap tuntunan Tuhan. Marilah kita belajar untuk tidak hanya mencari kehendak Tuhan, tetapi juga taat dalam melakukan setiap aspek dalam kehidupan kita orang percaya. Dan renungan kita hari ini juga mengajarkan kita untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Bukan soal kecerdasan atau pengalaman yang kita miliki dalam kehidupan kita, tetapi soal hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekatnya kita dengan Tuhan? Ketika kita merendahkan hati, melatih kepekaan rohani kita, dan sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan, Tuhan pasti menuntun setiap langkah dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri dalam melewati setiap badai kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mencari dan melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Melalui segala doa, kita membuka hati kita untuk mau diajar dan peka terhadap tuntunan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami sering mengandalkan diri kami dalam menentukan jalan hidup kami. Ampuni kami jika kami kurang peka terhadap kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dekat dengan-Mu, setia dalam doa dan firman-Mu ya Tuhan, serta memiliki hati yang mau diajar tuntunan setiap langkah kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Baik, demikian apa yang sudah kita dengarkan bersama penyampaian firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Novi Pratenti dengan tema mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan bahwa mencari kehendak Tuhan ini harus menjadi prioritas dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika kita berserah dan mau dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Dan kiranya firman yang sudah kita dengarkan tidak hanya menjadi pendengar semata, tetapi juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, sampai kita di program Mimbar Agama Kristen hari ini, dan sampai jumpa pada Mimbar Agama Kristen selanjutnya, dan selamat malam. Tuhan memberkati.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, peringkat orang satu RRI Palangkaraya. Di program Palangkaraya malam hari ini, pendengar, saatnya saya Alicia Nur pamit di ruang dengar Anda setelah mimbar agama Kristen hadir menemani di malam hari ini. Tapi jangan lewatkan program lainnya, pendengar. Palangkaraya malam akan berlanjut sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Aminuddin yang akan temani Anda. Dan tentu besok saya akan kembali dengan sajian program-program lainnya untuk menemani Anda. Selamat bersantai, selamat menikmati program Palangkaraya malam di Pro 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Senin 11 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga menjelang siang hari, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara dan selatan, Seruyan bagian utara dan selatan, Katingan bagian utara, Murung Raya bagian utara, Barito Selatan bagian utara, Barito Timur bagian timur, dan Barito Utara bagian timur. Lalu pada siang, sore, dan malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang, diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan akan kembali berawan, kecuali di wilayah Kota Waringin Timur, Seruyan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan dan utara, Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas Kapuas bagian selatan dan utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Ihsan, perakirawan Chandra maksud saya, atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam ini. Dan tentunya juga rangkaian program sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada nantinya mini drama, terus juga akan ada info dan music. Nanti dilanjut di pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dengan Melody Memory. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan Jazz Music. Untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar, bersama saya Aminuddin, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kabar bahagia! Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Cobaan Hidup, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Cobaan Hidup.

0: Angkot, angkot, angkot.
1: Jalan Sartika, Gang Dahlia ya, Bang?

0: makasih ya bang.
1: Rumah ini masih sama seperti 15 tahun lebih aku meninggalkannya. Tapi kok sepi.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak siapa ya?
1: Ade tinggal di rumah itu?
3: Iya, kenapa pak?
1: Dari mana tadi, Dek?
3: Dari pasar. Bapak belum jawab pertanyaan saya.
4: Kamu bicara dengan siapa, nak?
3: Ibu. Ini, Bu.
5: Dek Yansi. Dek, benarkah itu kau?
4: Kang Dahang. Kang.
5: Dek Yansi. Oh, Tuhan. Setelah 15 tahun lebih akhirnya kita bisa bertemu kembali.
4: Iya, Kang.
3: Ibu, siapa bapak ini?
4: Ini adalah bapakmu, nak. Bapakmu.
5: Nah, oh Tuhan.
3: Bapak, kok baru muncul sekarang? Dari mana aja bapak selama ini?
4: Iya, nak. Yuk kita masuk ke dalam rumah dulu. Nanti kau akan tahu cerita semuanya.

0: Kang, pasti letih karena perjalanan jauh.
1: Rasa lelah dan letihku sudah hilang, Dek. Karena begitu bahagia bisa berjumpa dengan kalian. Oh iya, Dek.
0: Iya, Kang.
1: Bapak dan Ibu mana ya?
0: Kang Dahang, setelah Akang diputuskan dikurung di penjara selama 15 tahun, Bapak sakit-sakitan, kemudian meninggal.
2: Hah? Bapak, maafkan aku.
0: Tidak lama setelah itu, aku baru menyadari kalau aku mengandung, Kang. Tapi Ibu, ya, Ibu setelah kepergian Bapak juga sakit-sakitan. Nah, rumah kita di kota akhirnya aku jual untuk biaya pengobatan Ibu dan biaya hidup kami. Kami pulang kampung dan tinggal di sini. Tapi rupanya Ibu tidak bisa bertahan juga, Kang.
2: Oh Tuhan, betapa menderitanya kalian, Dek. Ketika aku keluar penjara, aku langsung pulang. Tapi rumah tersebut sudah beda penghuninya.
0: Lalu, bagaimana Akang tahu kalau kami di sini?
2: Akang menduga aja, Dek. Pasti kalian pulang kampung. Karena aku sudah tak tahu lagi mencari kalian di mana. Dan maafkan Akang karena cukup lama baru menemui kalian. Karena Akang cari uang dulu, kerja bangunan. Dan setelah uang cukup, Akang langsung mencari kalian.
0: Syukurlah, Kang. Dali sini, ayo salami bapakmu. Tadi kamu tidak sempat bersalaman, nak.
3: Bapak, maafkan aku. Sempat berkata kasar tadi.
2: Dali anakku, kau sudah besar. Terima kasih Tuhan.
0: Kau pasti juga banyak menderita selama ini di dalam sana, Kang. Maafkan aku yang tidak sempat menjengukmu. Banyak hal di sini.
2: Hus. Ya. Udah, Dek. Gak apa-apa, Dek.
0: Tidak, Kang. Aku merasa bersalah. Padahal Akang masuk penjara bukan karena Akang jahat, tapi karena tidak sengaja menabrak orang. Tapi hukumannya begitu keji.
1: Aku tidak apa-apa kok, Dek. Akang ikhlas kok. Itulah hukuman Akang karena sudah menghilangkan nyawa orang lain.

0: Dali, nak.
1: Dali sudah berangkat ke sekolah, Kang. Dia memang begitu, selalu pagi benar berangkat sekolah.
0: Ini semua berkat didikanmu, Dek. Kamu memang hebat.
1: Tidak juga kok, Kang. Anak kita Dali memang anak yang baik dan penurut.
0: Syukurlah, Dek. Mulai sekarang, kalian berdua tak perlu khawatir lagi. Biarkan Akang yang bekerja. Kamu di rumah saja. Kita mulai lagi kehidupan kita yang baru, ya.

Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberikan pelangi di setiap padai, tawa di setiap air mata, dan jawaban dari setiap doa. Demikianlah drama radio persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Cobaan Hidup. Sekian dan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, yang lagi dengerin kita melalui frekuensi atau melalui aplikasi RRI Digital juga ya. Kan kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Bangka Lampung, Sampit, Pluk Jahu, ataupun yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Happy rasanya Dudin kembali menyapa Anda pendengar di malam hari ini ya, after mungkin di harinya yang kita bisa bilang cukup cerah, di hari minggunya yang kadang di tengah-tengah diterpa hujan, habis itu balik lagi cerah, balik lagi hujan. Wah, ini harus banget kita jaga daya tahan tubuh ya di kondisi cuaca seperti ini. Dan pendengar juga, gak terasa juga udah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perasaan baru tadi pagi gitu ya, minggu. Cepet banget berlalu waktunya. Dan tentunya juga buat Anda yang sambil menikmati momen-momen, mau apa ya, mau relaksasi diri mungkin after jalan-jalan di hari ini, selamat bersantai aja. Atau mungkin juga pendengar yang lagi di perjalanan, hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, kalau ngomongin tentang kerjaan mah gak ada habisnya ya. Selalu ada aja ya, yang namanya juga kita bekerja, besok sudah balik lagi ke dunia nyata gitu ya, bagi yang mungkin kerja di kantoran yang liburnya di Sabtu dan Minggu. Tapi bagi Nudin besok adalah barokah ya. Kenapa barokah? Karena besok Nudin libur. Jadi kalau kalian menganggap hari Senin berat, bagi Nudin tidak ya, karena Nudin beratnya di Selasa. Karena awal mulanya di Selasa Nudin. Oke deh, hari apapun itu ya sebenarnya yang pendengar ya, akan baik saja, akan terasa bahagia kalau kita menjalaninya dengan penuh kebahagiaan juga ya. Prepare yang pasti ya, selalu selalu ditekankan pada diri kita, selalu ada kesiapan, selalu ada mungkin yang namanya susunan schedule gitu ya, biar gak pening ya. Yang namanya juga kita punya plan-plan, besok mau ngapain, mau ngerjain ini dulu, mau nyelesain ini dulu, begitu ya, disusun biar kita gak pusing. Kadang yang bikin kita pusing itu adalah sesuatu yang gak kita planning gitu ya, tiba-tiba ini kita ngerjain ini, tiba-tiba dimasukin ini. Nah itu memang ada sesuatu hal yang mungkin gak bisa kita kontrol. Tapi kalau ada kerjaan yang bisa kita kontrol duluan, kontrol aja, gak masalah ya pendengar ya. Jangan terlalu abai yang sama namanya kerjaan ya. Kalau umpamanya besok udah siap meeting atau siap jualan, dagang, udah di-prepare dari siang ini biar besok gak terlalu capek gitu ya, yang namanya pekerjaan yang kita lakukan ya. Kecuali mungkin anak-anak magang atau mungkin orang yang masih training, ya wajar-wajar aja dia masih meraba-raba. Tapi ketika sudah bekerja, sudah tahu flow-nya, udah tahu oh hari ini mau ngapain, bisa di-plan biar gak terlalu capek ya. Dan kadang mengeluh bisa jadi datang dari diri kita sendiri sebenarnya, karena kita yang tidak plan atau tidak care dengan diri kita sendiri. Jadi untuk itu pendengar, semakin kesini ya, jangan sampai semakin kita tidak care dengan diri kita sendiri ya. Yang pasti harus banget planning-planning tadi ya, harus banget prepare-prepare. Jangan selalu merasa oh ini udah biasa nih saya lakukan, karena udah biasa makanya harus di-planning.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Sekali lagi kita jam selamat malam ya. Mungkin pendengar yang lagi dengerin Pro 1 yang merasa besok akan Senin. Memang besok Senin ya, tapi hati masih pengen libur. Itu kayak realita keadaan ya. Tapi kalau ngomongin tentang minggu malam itu unik ya mendengar ya, suasananya itu beda. Ada yang lagi rebahan sambil mikir kerjaan besok, ada yang prepare, ada yang pura-pura siap hari Senin padahal alarm aja belum disetel ya. Ada juga yang lagi diem bukan karena ngantuk, bukan juga karena kuota habis, tapi karena lagi sakit hati. Sakit hati kenapa? Nah, malam ini mungkin kita akan bahas orang-orang yang kalau kecewa tuh gak marah, gak juga teriak, tapi cuma diem gitu ya. Nah, ini tipe manusia yang kalau ditanya kenapa sih, jawabannya pasti gak apa-apa kok. Padahal di dalam kepala itu ya, renyah banget ketawa Nudin ya. Di dalam kepala itu kayak banyak banget pertanyaan, kenapa semesta begini kepada saya gitu ya, ada apa. Nah, orang kayak gini tuh berbahaya ya. Karena makin dia diem makin ramai isi kepalanya atau isi pikirannya. Bahkan mungkin notifikasi marketplace tanggal kembar pun kalah sama apa yang ada di pikirannya. Kadang semua udah tersusun rapi di kepala, kalimatnya jelas, argumennya siap, tapi pas ngomong, ah sudahlah. Kayak capek gitu mau ngejelasin ya. Akhirnya dipendam lagi, disimpan lagi, sampai hati rasanya kayak gudang emosi. Tapi lucunya, orang yang sering memendam itu kelihatannya kuat banget ya. Padahal kalau lagi sendirian, liatin chat lama, denger lagu galau, terus EPEP tulisan overthinking ya. Terus juga lagu-lagu yang EPEP juga lagu-lagu galau. Bisa banget gitu ya ketika kita overthinking. Banyak validasi-validasi yang lewat di EPEP kita, baik itu EPEP, media sosial semuanya. Dan itu kayak semakin membuat kita galau gitu. Dan orang pendiam itu sering disalahpahami, dikira cuek, dikira dingin, padahal aslinya dia cuma takut kalau ngomong malah tambah ribut gitulah, atau lebih parah, nggak mau ngelakuin itu atau nggak mau hal itu terjadi, malah kayak lebih memilih nangis duluan sebelum sempat menjelaskan. Banyak nggak sih kalau yang lagi dengerin di mobil saat ini atau yang lagi dengerin kita di mana, kalau kalian lagi overthinking saat ini, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, ada alasannya. Makanya kadang kalian tuh memilih untuk diam, tarik diri, sibuk bilang ya saya bisa aja, padahal hatinya biasa aja. Apaan ini, kayak udah episode terakhir gitu ya untuk membantu, tapi malahan tetap membantu terus, kadang ngerbanin diri sendiri. Tapi memendam juga capek ya, karena manusia itu bukan flash disk, semua disimpan sendiri sampai penuh, ujung-ujungnya error. Jangan sampai kayak gitu ya, saat diperlukan kita malah error, jangan. Jadi buat Anda yang malam ini lagi banyak pikiran, coba mungkin sejenak untuk cerita ke orang yang tepat. Gak harus kelihatan kuat terus ya. Dan buat yang punya teman atau pasangan tipe pendiam, kalau mereka mulai diam, jangan langsung ditinggal. Kadang mereka cuma lagi berharap, please tanya saya lagi gitu kan, ataupun ada apa dengan saya gitu kan. Kayak dikasih care tipis-tipis lah ya. Jangan sampai Anda melihat dia menggalau seperti itu, Anda biarkan, malah dia akan lebih banyak overthinkingnya ya. Walaupun sebenarnya dia udah terbiasa dengan hal seperti itu, tapi juga buat Anda semuanya yang lagi dengerin kita di malam hari ini, so gak usah terlalu berat gitu ya, menanggung semuanya, lepaskan saja. Andai kita sedang membawa batu dalam tas kita, maka agar ringan apa yang kita lakukan adalah membuang batu itu gitu ya. Jadi jangan dibawa lah ya,
Memang susah, kadang kita kayak menganggap ini kewajiban kita, atau ini hak kita, ataupun ini harus yang kita lakukan. Tapi semuanya harus diselesaikan, jangan disimpan. Kalau disimpan ya semakin banyak lagi batu-batu lain yang hadir di tas Anda, dan itu akan semakin berat untuk Anda jalani. Jadi alangkah lebih baiknya lepas dengan segala konsekuensi dan kembali melangkah untuk jadi lebih baik lagi setiap momennya. Karena ya saya bilang setiap momen itu ada orangnya, setiap orang itu ada momennya. Atau bahasa lainnya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.

Ya, pendengar Pro 1 dari Palangkaraya yang 55 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat telah terbiasa dengan Binse Hombing ya, nganterin kita ke ujung info dan music menurut Nudin ya. Apapun yang kalian rasakan di hati saat ini, luapkan aja itu, baik itu kebahagiaan, share kebahagiaannya, sedihnya mungkin luapin dengan berdoa ataupun juga bercerita kepada teman. Jangan dipendam sendiri ya, karena ibarat kata tuh kayak kentut ya, ditahan sakit, dibuang lega gitu ya. Jadi jangan ditahan tuh masalah ya. Yang penting bahagia. Siapa tahu after di sini tiba-tiba jatuh cinta gitu ya kan. Tapi enggak apa-apa, yang namanya juga jatuh cinta bisa aja sama siapa aja. Siapa yang ngebantu, kali yang datang, siapa yang bisa hadir sama kehidupan Anda saat ini ya. Cinta itu hadir bukan cuman kadang tentang pasangan enggak, kadang cinta pertemanan, cinta persahabatan, cinta keluarga. Jadi ya, kalau pendengar suka sama apa yang Nudin sampaikan di malam hari ini, gak apa-apa kok jatuh cinta. Tapi kalau lagunya Armada, awas jatuh cinta katanya ya, kalau di closingan kita info dan music di malam hari ini. Tadi pukul 21, Melody Memory, siap-siap untuk request ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
4: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
3: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Ibu-ibu, Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Palangkaraya dan bawa kabar gembira, yang mana siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu. Caranya gimana? Gampang banget, Bu. Pastikan di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco tok tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Yuk, buruan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco Tok Tok Wow, gurih-gurih mantap!

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua. Jumpa kembali kita dalam program Melodi Memori. Jadi untuk Anda yang ingin gabung request lagu, boleh banget di malam hari ini di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123. Kita sapa penelpon perdana kita dulu, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga Bang Din.
0: Malam juga. Tumben buka pintu. Gimana kabarnya, sehat Bang Putra CR?
1: Oh, baik selalu Bang.
0: Alhamdulillah, kopi kita masih ada atau udah habis nih?
1: Ada aja.
0: Oke deh, Bang Putra CR mau lagu apa nih malam hari ini Bang?
1: Lagunya dari Endang Estorina ya.
0: Endang Estorina, apa tuh judulnya?
1: Petualang Cinta.
0: Petualang Cinta.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Salamnya buatnya Elisa. Mm-mm. Buat Tasa Aya. Terus buatnya Ayu. Mm-mm. Tiga. Mm-mm. Buatnya Mbak Weni. Mm-mm. Dapat tona mengecil bungas kapangkalan bun di Mama Demi terus buatnya Parida juga ya. Terus buatnya Bapak Tony Pak Umay Pandu kita bungkus aja Bang ya dari asap.
0: Siap.
1: Buat teman-teman. Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR. Kita sapa lagi penelpon kita, dari siapa di belakang. Halo, selamat malam.
2: Malam Abang.
0: Malam juga Bang Edo Permana, apa kabar?
2: Alhamdulillah tenang dan ketemu Abang nih.
0: Gimana sehat?
2: Alhamdulillah. Nih tambah sehat lagi gitu ya Bangnya.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu ya.
2: Nunggu-nunggu dari tadi kita bawa masuk, banyak bawa masuk.
0: Abang penelpon kedua loh, mantep nih bisa tembus cepat ya. Ini pada tutut-tutut nih di WA juga tutut-tutut, rame banget nih.
2: Kira-kira memangnya.
0: Baiklah, Bang Edo Permana mau lagu apa nih malam hari ini Bang?
2: Lagunya lagu barat ya Bang?
0: Lagu Melodi Memori Bang, Indonesia lama nih.
2: Kalau ya lagu barat nih?
0: Enggak, lagu kita Indonesia ya.
2: Ya, lagu apa ya?
0: Apa haya?
2: Semut-semut di dinding apa Bang lagunya Bang?
0: Semut-semut di dinding. Kisah semut kasih di sekolah apa? Kisah kasih di sekolah itu kah?
2: Boleh ya gitu ya Bang. Ingat kenangan lama Bang.
0: Ah, oke deh.
2: Abang tapi gak lama gak kenangannya Bang ya?
0: Lumayan sih. Kenangan lama.
2: Kenangan lama Bang ya sama si dia ya Bang ya.
0: Aduh.
2: Bisa banar Abang nih.
0: Hai. Dia yang mana ya? Karena kita banyak.
2: Bintang dia kepala Bang lah.
0: Bercanda ya Bang ya. Aduh. Benar Bang.
2: Sebenarnya apa-apa Bang. Berarti Abang kemarin tuh yang dulu-dulu kan bintang juga Bang ya.
0: Insya Allah ya.
2: Jadi rebutan juga ya. Lagunya kalau lagu dangdut banyak sekali pacarmu lagunya ya.
0: Tapi kita nggak boleh muterin lagu dangdut.
2: Enggak, maksudnya gitu. Kan banyak lagi anunya kan. Banyak pacarnya ya Bang ya. Dulu gak tahu ya Bang di bintang juga kemarin.
0: Aduh dulu tuh Bang apa namanya gak gitu. Dulu itu cuman kayak gak berani apa ya, setia aja gitu ya. Setiap tikungan ada. Canda Bang. Baik Bang Edo, salamnya buat siapa Bang Edo?
2: Salamnya buat kawan kita semuanya aja yang biasa masuk malam lah. Ini lagi lagi senang mau pengen masuk ke Pro Satu Palangkaraya, jadi saya tungguin aja padahal ngantuk nih, Bang. Bener, Bang.
0: Ya udahlah ya, sambil sambil tapi, dinikmati.
2: Tapi saya diusahakan ketemu Abang kan. Ah, ah. Abang udah pacar banyak ya, mau enggak mau kan.
0: Baik, Bang.
2: Ada salamnya yang nanti yang belakangan masuk juga ya. Masuk tadi, salam semuanya, salam sehat aja.
0: Amin.
2: Semoga banyak rezekinya. Amin. Ini lupa nih, Bang, siapa nih?
0: Ayo, Bang, siapa?
2: Ayo. Ada ingat-ingat namanya tapi lupa nih.
0: Aduh. Sama Nudin nih.
2: Nudin ya?
0: Iya.
2: Kira yang satu yang merah malam itu siapa? Oh, itu
0: beda. Ada
2: ketemu itu dan
0: beda kah suaranya? Sama.
2: Mirip, Bang, bukan beda. Oh, mirip, Bang.
0: Masa aku mirip Udin sih? Karena
2: enggak kira nih Udin siaran ini.
0: Udin mah.
2: Benar, maka lama sekali kita enggak bersua ya.
0: Iya.
2: Makanya itu kita ngobrol lama-lamanya biar aja yang masuk pun nanti belakangan.
0: Jangan dong, kasihan yang lain di belakang antri.
2: Enggak, makanya bagayaan aja, bukannya gitu. Biar banyak-banyak minta maaf nanti kalau ngomong tadi ya, Bang ya.
0: Siap.
2: Enggak mau begitu, Bang, yang lama-lama kan ketian juga. Bang, silakan lanjut, Bang.
0: Siap.
2: Goreng dong lah.
0: Siap.
2: Ayo, Bang, silakan, Bang.
0: Yo, terima kasih, Bang Edo Permana, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih udah gabung. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini Bang Predi apa Bang Agus nih? Bang Predi nih.
3: Iya, kalau WA itu mestinya sudah ada nama situ.
0: Belum ke save, tak save dulu.
3: Oh, gitu. Belum save. Berarti iya, anu Mbak kok saya jadi lupa sekarang jadinya karena sudah ganti yang tugas malam Selasa itu biasa. Mbak Dewi,
0: oh,
3: Mbak Dewi kan.
0: Gimana,
3: karena, Kak? Iya, karena beberapa itu biasanya saya pakai telepon ke telepon kode wilayah tuh 79. Nah, ketika sulit masuk, saya masuk di WA itu berapa kali sama Mbak Dewi gitu. Berarti belum di save ya.
0: Iya. Saya save dulu nih, perlu ditandain ya.
3: Tapi Bang Nudin ini apa kalau di WA ini suara saya feedback gitu.
0: Oh, wala di mana di iya. Kalau di sini aman suara Abang, aman.
3: Oh iya, biasanya suara saya ke sana aman, tapi suara saya balik ke saya ini.
0: Oh, wala.
3: Mungkin karena karena suaranya kan ruangannya kan akustik ya.
0: Iya. Ya, tapi bisa jadi juga itu
3: mantul kembali.
0: Bisa jadi itu juga karena jaringan, Bang.
3: Oh, bisa juga
0: iya, karena bisa juga karena jaringan. Tapi gitu. Untuk Abang sebenarnya, penerimaan kami suara Abang bagus kok.
3: Bagus ya. Ini suara jernih gitu. Cuman mantul gitu.
0: Iya. Cuman itulah kekalahannya di WA ini. Feedback itu sama delay kadang.
3: Kadang delay.
0: Kalau kita telepon biasa seperti ngobrol biasa enggak delay.
3: Sebenarnya meskipun di WhatsApp tidak apa-apa itu, itu berarti ada masalah itu teleponnya.
0: Oke deh.
3: Ya, karena begitu beberapa kali saya masuk di WA dengan Mbak Dewi juga terjadi sepertinya feedback gitu.
0: Ini lagi feedback nggak saat ini?
3: Iya, lagi feedback suara saya balik ke saya setiap kali saya ngomong.
0: Coba di setting ininya sih, Bang, mikrofonnya. Karena setiap handphone itu beda-beda juga jenis mikrofon atau apa.
3: Saya kalau nelpon, saya tutup mikrofonnya, saya dengar di telinga.
0: Oh, alah. Oh enggak, jangan speaker. Kalau speaker jadi kayak
3: tidak
0: gitu.
3: Saya tidak pakai speaker. Radionya juga saya matikan.
0: Iya, karena di radio delay pasti kalau era digital.
3: Kalau digital biasanya delay. Jadi kita sudah tahu kalau kita mau nelpon, Misalnya masih lagu, kita taksir kira-kira selisihnya 1 sampai 1,5
0: menit
3: detik
0: ya?
3: Gitu ya. Apa kok apa 1 detik? Ya, bisa-bisa 5-6 detik. Wah, gitu ya.
0: Ini jadi kayak detik. Dengerin cerita-cerita penelpon yang berusaha untuk masuk nih kayak seru ya. Ada tantangannya masing-masing ya. Aduh, iya, harus betul, harus betul. Kode-kode, apalagi yang lagi dengerin di RRI digital kan pasti delay, enggak langsung ini ya.
3: Iya, suara suaranya delay gitu.
0: Baiklah.
3: Tidak ketahuan kalau kita nggak nelpon. Tapi kalau telpon kita masuk, nanti ketahuan gitu.
0: Okay.
3: Suara kita terlambat.
0: Oke, gitu. Oke deh.
3: Ya, Bang Nudin.
0: Semangatnya ya. Luar biasa sekali, Bang Freddy. Mau lagu apa nih malam hari ini?
3: Iya, memang Palangkaraya ini sulit masuknya tuh, ramai sekali. Iya, Bang Nudin, saya mau request lagu dari mungkin malam-malam gini belum terlalu larut, kita dengar lagu yang agak sedikit hangat-hangat gitu.
0: Boleh.
3: Ya.
0: Boleh.
3: Saya mau request dari kayaknya dari Trio Libels deh.
0: Trio Libels ya.
3: Ya, judulnya apa itu, Aku Suka Kamu gitu.
0: Aku Suka Kamu. Bye.
3: Aku Suka Kamu.
0: Asik, nyanyiin Bang, satu lagu ya. Bang.
3: Biasanya kalau Trio Libers itu agak mengetek-entak lagunya.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul. Baik, salamnya okay, silakan.
3: Salamnya tadi. Iya, tadi Bang Edo ya. Mm-mm. Aduh, maaf ini ya para pendengar teman-teman semua, saya sudah ngobrol kelamaan ini. Iya, saya sapa Bang Edo tadi, kemudian Bang Lanius, ya Putra CR juga, Mbak Weni, Mbak Sasa, Mbak Aya, Mbak Lisa juga ada, Mama Yuda, Mama Deni, Mama Seri. Pak Umay, Pak Meme juga ya, Pak Bang Agau itu ya. Kemudian juga ya pokoknya saya sapa semuanya saja tanpa kecuali. Soalnya saya agak terganggu karena apa? Feedback. Setiap kali saya ngomong suara saya balik sama saya nih, Bang Nudin.
0: Asal menggema ya.
3: Iya, bukan gema tapi dia langsung balik gitu.
0: Oh alah.
3: Iya, jadi bukan dengung tapi suaranya langsung seperti Bang Nudin ngomong ke saya gitu jadinya.
0: Oke deh Bang.
3: Oke Bang Nudin, ya untuk semua pendengar setiap Pro 1 Palangkaraya, semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan semuanya bahagia ya di hari Minggu.
0: Amin.
3: Bisa
0: amin.
3: Berkumpul bersama keluarga dan amin. Orang-orang terkasih.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan semuanya bahagia ya.
0: Amin.
3: Oke, Bang Nudin selamat bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Bang Nudin.
0: Siap.
3: Bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, sehat selalu juga untuk Bang Freddy di sana ya dan keluarganya. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam
0: Kia Ma. Narai kabar Anda tu nama?
4: Kabar pahala, puji Tuhan.
0: And suara bindeng.
4: Ben
0: Ken. Suara Pak Meme tu nah, anu hidung ngebindeng. Anu kah flu kah?
4: Ya.
0: Sehatilah.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, ya. Kuti amun sehat di syukur.
4: Iya, sehat. Gak kerebok, kerisak burek dia.
0: Dia kialah. Anu mungkin mengantuk.
4: Iya, aku teh. Ya aku ketawa, pen pire. Urutan ke pire aku tuh.
0: Ke epat, Mak.
4: Oh, ke epat. Tapi sampai tiru-tiru kan. Telepon peribahasa na tiru-tiru manuk.
0: Mangat anu mehining jemendayu-dayu ku teh malah.
4: Iye.
0: Berasa ditemani awana.
4: Tarewen punya ini hawa anu aja bara-bara uke teh.
0: Pak Freddy.
4: Sekelinya Bang Freddy. Iya punai, awi teknologi atau kadang-kadang satu. Iye. Kelate lah.
0: Tapi anu semakin tinggi teknologi ternyata TG kia dia sempurna kia TG kekurangan Iya, kutekna. Pasti gitu. Amun itu di telepon biasa kutekna nah. Jarang ih anu di rusak-rusak kare feedback suara ini jarang ih. Amun bara WA nah tahu nihau suara, tahu tutut, tahu en, TG are macam mah. Dipermudah ya, tapi TG kia kekurangan nih.
4: Kekurangan kelemahan
0: kutek. Bujur.
4: Jadi kilau tano kia, kilau BBM kia.
0: Bujur.
4: Kadang tege, kadang jatuh.
0: Iyo.
4: Ulo jadi teriyo kere rudal balistik kere Iron Dome itu seputaran BBM itu.
0: Bujur.
4: Kena itu limbahan itu. Kelengkan BBM itu. Kek kere rega indai mendai.
0: Iyo. Tapi syukuri anu nah. Jadi TGI dia ndai lu mantri, jatun lu mantri andau nah. Andau gitu lah. Awi anu ya kun akan pom kia bara cilik riwet hete dia panjang antrian. Terus ya, TG kia kawalan TG kia kawalan milih bara pelangsiran ya, bara warung-warung kute nah. Dia ji gantung benar anu andau nah.
4: Jadi
0: normalin ndai balik.
4: Awi TG kan nih, anu kota Palangkaraya tuh daerah Pulau Pisau aman.
0: Iyo.
4: Wang anu Pertamina Jebiren Raya aman. Kecilin di Palangkaraya tuh. Ibu kota Kalimantan Tengah.
0: Anu nama.
4: Nah, contoh jadi pas kan.
0: Iyo.
4: Ke kabupaten ke desa-desa bikin.
0: Bujur.
4: Jadi harapan teh. Elak menengah contoh jadi bahala. Jadi contoh ting. Nih nggak contoh juga halap,
0: bujur mah. Tapi
4: pemerintah teh harus berhati. Keadaan dia berkenan.
0: Iyo.
4: Masyarakat.
0: Jadi, tapi
4: elak ibarat kelakuan peribahasana. Guru kencing berdiri.
0: Iyo. Murid kencing berlari.
4: Kencing berlari.
0: Iyo.
4: Elak teh. Jadi elak heran mun misal ke kabupaten mbak.
0: Iya,
4: kelate.
0: Awi.
4: Jadi guru, jadi TG.
0: Iya, contoh lah.
4: Jadi bahalap. Mati-mati, belasut penengganda
0: menterian. Bujur.
4: Kek Jebiren Raya, te aman. Kecamatan Teheta, te Kabupaten Pulau Pisau, aman.
0: Anu
4: jadi
0: nama.
4: Harapan kei lah. Terutama pemerintah daerah. Nomor IJ, nomor 2, nomor telu. Kalau bupati anu narek itu kita teh gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan turunan sampai ke pendak. Jadi nengak contoh juga halap
0: potek. Bocor mak.
4: So antisipasi indai harga harus kita antisipasi pemerintah.
0: Tapi mak salut kia dengan pemerintah itulah anu punak ji laju kia mak anu ana mengembalikan ke semula.
4: Yeah.
0: Dia sampai anu nah mun bara kalbar male kilo Bangla News tahi je mingguan lebih yeah, mun itah tuna iuh mun itah tuna yeah, termasuk yeah. Cepat iuh yeah. Bangla News teh male sampai ji sampai mereka ji jatun sama sekali bara lewu teh anu minyak
4: yeah,
0: mun itah tuna
4: sambas lah
0: iuh tege kia berita due bara Kalimantan tuna bara kalbar ije, barita kalteng ije.
4: Iya, jadi telatelah itu problem manusia itu. Jadi jauh itu menghindar. Jika kelemahan, kekurangan.
0: Bujur.
4: Awita tuh dia belum sempurna.
0: Nah, kita.
4: Ya, awite walaupun dalam keadaan hidup dia sempurna, te, kita selaku pemerintah lah. Elak sampai terjadi hal-hal dia aneh-aneh.
0: Bujur mak.
4: Yo bahalap bujur-bujur. Ingat contoh je bahalap akan kabupaten atau kecamatan atau hal-hal kerap pedesaan lah. Tapi aku namun kue berpandir tu panjang.
0: Lagu hello mak, lagu hello.
4: Lagu iyo. Kerap tergigi berkomentar.
0: Iyo.
4: Lagu ilah. Lagu para bumi mesak lah.
0: Bujur.
4: Jawaban para waktu pacaran.
0: Jawaban
4: waktu pacaran.
0: Oke, silakan salam ma.
4: Salam hello, terutama akan Arita Wang Marokena lah, Bang Freddy, Salam sehat, salam berigas lah. Waktu abang Aga atau bapak Meme, bapak Ander, punya masalah BBM. Saya akan akeng di Bajenta lah, bagena itu akeng Peminudin. Nanti akan baru si anak ya, akan putra cilik ribut, akan Bang Tuni, Mbak Susi, Panggilan News kaya yang huang subah sambas Kalimantan Barat lah. Nanti akan perganteng jalan Turi lah, Edul Permana. Nanti akan Mama Yuda dan Bong John, Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri, Mas Dede, Hang Pengkalan Bun, Bang Pandu, Mbak Sasa. Kira-kira akan ura-ura saya. Dari ibu kita yang dari menyambung acara yang sama. Waktu anak undur pamit. Selamat malam.
0: Ya, Mak.
4: Mama mengucapkan selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kia akan Pak Meme. Anda jadi bergabung pada telepon lah. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Malam
0: juga. Apa kabar Mbak Sasa, sehat?
5: Kabarnya baik,
0: Tuhan. Alhamdulillah kalau dengarnya baik.
5: Kemarin ya. Ramai kulihat senamnya lah.
0: Iya, happy-happy kita ya sama gereja Pangarina juga.
5: Yeah.
0: Anu menghibur para lansia. Semangat anu
5: bujur,
0: happy.
5: Bujur.
0: Anu nah menyeneh anu para lansia teh happy happy kia ya ku menyeneh anam Mbak Sasa.
5: Harus happy, happy.
0: Awina hati gembira adalah obat.
5: Iya bujur,
0: El tapi memikirkan BBM napa meme harus gembira. Bukan dia
5: PH kalau tawam dia kepanjangan.
0: Nara? Narai panjangan. Narai.
5: Banyak berkat mengalir.
0: Oh, amin. Tahu ih masa sana. TG-TG singkatan.
5: Iya, iya.
0: Oke, Mbak Sasa mau lagu apa malam hari ini, Mbak Sasa?
5: Lagu anu ilah. Hatiku masih rindu dari Iis Sugiyarti.
0: Hatiku masih rindu Iis Sugiyarti ya. Salamnya silahkan.
5: Salamnya buat Pak Meme tadi, Susi, terus Mas Pandu, terus Mas Edo, Pak Pridi dan ibunya, Ibu Tri, Mbak ini. Banyak buat semua jalan yang ikut yang sudah-sudah tadi dari A sampai Z.
0: Apa tadi kepanjangan BBM?
5: Betul. Banyak berkat mengalir.
0: Wah, banyak amin. Berkat mengalir. Amin.
5: Buat Nudin dan penuturnya, salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, sukses selalu, cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
5: Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah, okay. Bye-bye. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita di WhatsApp ya. Yang katanya request lagunya judulnya tadi Iis Sugiyarti ya dengan Hatiku Masih Ada Rindu. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
6: Malam Mas Nudin.
0: Malam juga Bang Pandu, apa kabar?
6: Baik. Semoga Mas Nudin dalam keadaan baik selalu.
0: Amin. Kata Mbak Sasa bilang BBM ya, banyak berkat mengalir.
6: Iya betul.
0: Gimana nih Bang Pandu, mau lagu apa nih malam hari ini?
6: Aku pengen lagu dari ini aja, dari
0: siapa?
6: Angkasa aja.
0: Angkasa judulnya apa?
6: Korban cinta.
0: Korban cinta. Kirain korban ini, korban Idul Adha.
6: Kalau ini, kalau korban Idul Adha kan itu bakal makan daging. Ini korban cinta bakal sakit hati.
0: Ini judulnya cinta, ditolak cinta nggak sih Bang? Atau korban cinta ya, belum ya. Ada nih, adanya ditolak cinta nih. Atau cinta palsu.
6: Ditolak cinta ya.
0: Ditolak cinta Bang.
6: Kalau gitu ganti ini aja dulu.
0: Ganti dari apa nih?
6: Republik aja udah.
0: Republik apa nih?
6: Simpanan hatimu.
0: Simpanan hatimu. Silahkan salamnya bang. Kalau korban, kalau korban makan daging bang, kolesterol.
6: Janganlah.
0: Oke. Okay. Salamnya silakan Bang Pandu.
6: Oh ya. Untuk Mbak Sasa tadi ya. Salam sehat, salam bahagia. Terus untuk Bapak Meme juga. Salam sehat, salam bahagia. Terus untuk Risa, Mbak Susi. Terus untuk Bung siapa? Bung Poni ya. Terus untuk Bumi ini, Bung Maparo juga, terus untuk Bang Lian juga di Kapuas. Salam sehat, salam bahagia semuanya.
0: Oke deh.
6: Itu aja Mas Nudin. Makasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pandu. Kita sapa lagi penelpon kita, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Lanius?
7: Aman-aman aja, baik-baik aja.
0: BBM cuman kita ini, sudah aman kah di Kalbar?
7: Aman sih, gitu. Dan apa ya, banjir sih, cuacanya banjir, tapi kemarin.
0: Banjir ya?
7: Iya, ini aduh, juga aduh, apa aduh, ya, aduh. Lagi kemarin, tapi dah, ini udah surut dah.
0: Udah surut ya. Oke, Bang Lanius, kemarin BBM di sana berapa lama? Seminggu lebih kalau nggak salah, Bang ya?
7: Kayaknya waktu itu ada setengah bulan itu.
0: Oh, dua minggu lebih. Di sini untungnya cepat sih, Bang. Sempat kami juga sempat panik buying juga dan lain-lain.
7: Oh, gitu.
0: Akhirnya juga ada kelangkaan, tapi nggak nyampe itulah seminggu sih.
7: Mudah-mudahan aman ya nanti ya.
0: Alhamdulillah ini udah balik normal nih, udah balik normal.
7: Oh gitu ya.
0: Iya.
7: Karena inilah yang perlu kita waspadai, hal-hal yang ya, timbunan ini yang harus kita.
0: Betul. Tapi kalau
7: cari orangnya.
0: Tapi kalau di Kalbar 2 minggu kuat banget ya. Palangkaraya ini aja beberapa hari kita stres bang. Ya, mau ngantri panjang banget.
7: Saya sudah merasakan soalnya.
0: Gitu. Iya.
7: Memang itulah. Iya, tapi pasti saya yakin pasti aman kok. Yang penting
0: betul.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya harus tegas menghadapi hal ini.
0: Betul, gitu. Ya harus banget ya. Makanya cepat juga diatasi. Baik, Bang Lanius, mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Lanius?
7: Lagunya dari Sas tuh.
0: Sas, judulnya apa?
7: Sempak Thai.
0: Apa tuh?
7: Sempak Thai.
0: Sempak Thai.
7: Iya, itu lagunya lagu. Ya dikatakan lagu nasihat lah itu.
0: Belum ada nih, atau abang kirim link ya?
7: Oke, silakan. Oke. Bagus. Yes.
0: Takut salah kita nanti
7: puterin. Iya, nanti lalu salah lalu payah kan?
0: Iya.
7: Saya tadi ada kirim folder tadi tuh, Bung.
0: Iya, tapi belum kita buka nih, makanya nih mau buka nih.
7: Tapi sudah. Tapi enggak usah buka, enggak usah dibuka okay, karena okay. Saya ada telepon nih. Kecuali kalau saya enggak gabung WhatsApp, okay. Serahlah enggak. Dibuka tapi jangan ya udah sadar gabung kok enggak usah lah.
0: Siap.
7: Oke.
0: Siap.
7: Nanti tag link-nya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
7: Tadi siapa tadi yang agak kurang ngerti bahasa tadi itu?
0: Oh, Bang ini, Bang Umay. Pak Umay, Pak Umay.
7: Ya, Bang Umay, terima kasih ya. Sapaannya. Semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbak Sasa tadi ya. Ada Mama Yuda. Ada Mbak Susi di Kasongan, Lesa Damrana ya. Nah, saya bujang kecewa.
0: gitu. Baiklah.
7: Ada Bu Farida, Bu Nijo, Bung yang di Tokyo tuh, Bung siapa Bung di Tokyo?
0: Bang,
7: aduh lupa
0: Bang Widi, Bang di Tokyo ya. Tuh. Bang Widi.
7: Siapa?
0: Bang Widi.
7: Bung Widi. Udah gabung belum Bung Widi?
0: Tadi masuk-masuk tapi pas kita ini lagi calling-calling juga, semoga bisa tembus nih Bang Widi ya.
7: Iya, selamat beliau ya.
0: Iya.
7: Kemudian ada Bung Rian. Ada siapa lagi ya? Buat semualah. yang deh. Belum tersapa, mohon maaf aja, nanti kita kirim link aja ya.
0: Siap, kami tunggu linknya ya Bang.
7: Buat
0: ya.
7: Teman-teman yang sudah masuk, semuanya salam kompak, sehat selalu. Yuk, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bang Lanius ya, udah gabung di layanan telepon kita. Terima kasih ya. Dan tentunya juga kita bacain dulu WhatsApp yang udah gabung nih. Pendengar ada dari Bu Riz, selamat malam Dodi Memori, malam Bang Dudin, malam juga, salam sehat selalu, amin. Salam sehat selalu kita juga ya, Bu Riz ya. Selamat malam juga para pendengar setia Melody Memories, semoga terhibur. Undurin Boris kepingin lagu Krise, Andai Aku Bisa. Terima kasih. Baik, lagunya udah masuk di playlist kita ya Boris ya. Ditunggu aja. Kita sapa lagi melompat kita selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Memory Melody.
0: Melody Memory kebalik Bang.
8: Iya. Melody Memory ya.
0: Apa kabar Bang Widi?
8: Aduh, kabarnya baik aman.
0: Sehat.
8: Susah ya. Banget masuknya.
0: Rame banget kita. Ini telepon juga sudah berdering-dering Bang.
8: Iya.
0: Gimana
8: sering? Sering nelpon kok. Ada banyak ya yang masuk-masuk ya. Yang gabung.
0: Jadi kayak pas Bang Widi, pas kami mau ngangkat telepon Bang Widi udah mental, digantikan sama yang lainnya, kita ngangkat yang bisa masuk duluan Bang. Gak bisa pilih-pilih Bang. Baik.
8: Gak apa-apalah.
0: Bang Widi
8: ya tetap monitor ya.
0: Siap. Bang Widi gimana cuaca di Tokyo saat ini?
8: Ya hari ini cuacanya agak apa ya? Panas ya.
0: Aduh. Amanlah kalau begitu ya, yang after dingin sekarang agak anget gitu ya.
8: Iya, tapi kemarin anginnya sempat kencang banget. Sampai-sampai apa itu cucian baju itu terbang.
0: Pernah enggak sih Bang Widi cucian beku? Karena dingin.
8: Pernah.
0: Pernah ya.
8: Handuk itu seperti apa ya?
0: Apa tuh?
8: Pokoknya enggak seperti lemas itu. Seperti apa kayaknya. Papan kayu ya.
0: Beku gitu. Keras gitu ya.
8: Iya, keras sekali. Okay. Karena itu kan udah kurang dari 2 derajat mungkin gitu ya. Dinginnya luar biasa. Handuk itu kan saya taruh di tempat jemuran di luar, soalnya di luar rumah. Ya. Tapi lupa bawa masuk.
0: Iya. Akhirnya
8: besoknya itu sudah kering. Baru organ sudah pecah, robek gitu. Seperti es.
0: Itulah kultur shocknya, pasti ada perbedaan ya dengan kita di Indonesia.
8: Iya.
0: Kita bisa nyuci malam, besok sampai besoknya lagi aman aja gitu. Yang penting jangan hujan. Yang penting nggak kena hujan gitu. Kalau di sana nggak kena hujan pun tetap beku dia karena dingin.
8: Iya, begitulah di hidup di apa di negara dingin salju gitu ya.
0: Baiklah Bang. Baiklah Bang Widi, mau lagu apa malam hari ini Bang?
8: Ya. Lagunya masih boleh request ya?
0: Boleh.
8: Aduh, lupa lagi, jarang masuk lagi.
0: Ayo,
8: baru Bang Lanius barusan tuh ya?
0: Baru aja Bang Lanius masuk tadi.
8: Kalau request lagunya dari Lawang Pitu, ada ya Lawang Pitu?
0: Lawang Pitu, judulnya apa nih?
8: Ya itu dah judulnya, lupa ini lagi.
0: Lawang
8: ya, lain kali aja dah.
0: Lawang Pitu Band banyak nih, Ditikam Badai.
8: Ya banyak.
0: Atas
8: banyak
0: nama ya. Ditikam Badai, Anugerah, Pengkhianat. Wah, yang mana
8: Anugerah
0: nih?
8: Coba.
0: Anugerah ya.
8: Ya.
0: Oke. Anugerah Harmoni.
8: Salam ya.
0: Silakan salamnya.
8: Ya, salam yang pertama yang lagi bertugas, Bang Dudin sehat selalu ya, amin, bersama yang tersayang.
0: Amin.
8: Ini soalnya Tumen bisa gabung soalnya. Maaf kalau ada kesalahan.
0: Siap Bang.
8: Yang belum menyapa, jarang menyapa teman-teman. Ya salamnya ya. Kemudian lanjut dengan Ibu Farida di Palu. Ayu Mazoi di Maluku Tengah Pulau Seram, kemudian ada Pak Tony, Cigurya di Jakarta, Bang Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari, Bang Binijo di Manado, Bang Lemang di Lampung, Mbak Salsa barusan tadi sudah masuk juga ya, kemudian ada Piola di Makassar, Bang Lanius, Bunda Apri, Bang Dede, Bang Le, Bang Mbak Susi, ya, Bu Wigati di Wonosobo, Bang Edo, dan untuk kesemuanya salamnya yang digabung dirangkul jadi satu A sampai Z. Siap. Buat Bang Nudin, salam sehat.
0: Amin.
8: Selalu bersama yang disayangi, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh yang terbaik.
0: Ya. Amin.
8: Doa dari Widi.
0: Amin.
8: Terima kasih. Ya. Arigato gozaimasu.
0: Oke. Okay. Arigato gozaimasu juga untuk Bang Widi di Tokyo ya. Doanya sih Bang Widi biar dapat uang banyak ya, biar bisa menghalalkan yang disayangi. Wede. Amin ya. Oke pendengar, kita bacain WhatsApp lagi nih dari Mama Sri nih. Selamat malam Melody Memory Prosesor di Palangkaraya, malam juga yang request lagu Bang Amin Indra. Boleh banget Mama Sri. Lama banget juga enggak dengar suara Mama Sri. Sehat-sehat selalu Mama Sri ya di sana ya. Kirim salamnya untuk Mbak Weni, Pak Umay, Mbak Asmawati, Mbak Aya, Bang Freddy di Maroke, dan semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk Bang Amin, beserta operator yang sedang bertugas di ruang kerja meja siar, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lagunya udah masuk di playlist kita ya, udah dikirim juga sama Mama Sri tadi lagunya ya. Untuk itu pendengar, kita tahan dulu untuk Anda yang nanti mau gabung di via telepon ataupun WhatsAppnya, karena kita mau muterin dulu lagu-lagu yang masuk di playlist kita di malam hari ini ya. Tentunya di edisi kali ini kita tahu banget ya, banyak banget yang udah yang gabung, banyak banget yang udah masuk playlistnya. Semoga bisa terputar satu-satu nanti lagunya. Yang ingin gabung nanti bisa di segmen berikutnya lagi. Setelah Nudin muterin beberapa lagu yang masuk di playlist kita di malam hari ini. Kita awali dulu dengan lagu dari Endang Estaurina ya, dengan judul Petualang Cinta Akan Menggema di Ruang Dengar Anda.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar lagu darinya Lawang Pitu Band dengan judul Anugerah Harmoni sudah nganterin kita 50 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close melalui memori kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung, kirim salam ataupun juga sapa-sapa di malam hari ini ya. Sampai jumpa di melodi memori berikutnya dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda dalam Jazz Music. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
4: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Alhamdulillah kami kembali hadir untuk Anda dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini bersama saya Setia Raseno. Kembali kami hadirkan pemahaman agama Islam terutama untuk Anda umat beragama Islam yang saat ini selalu menyimak siaran Pro 1 RRI Palangkaraya terutama di pagi hari ya. Dan pendengar sudah bersama kami untuk membahas sebuah topik pada Mutiara Pagi kali ini yaitu tentang memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir narasumber Ustadz Haji Muhammad Ansori SLC MPD. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eno.
0: Iya, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah iya. Sehat. Mas Eno sendiri?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik pendengar dan juga pemirsa, Ustadz Ansori tidak sendirian. Selain bersama saya ditemani juga dengan Mas Syahrul Ramadhani. Assalamualaikum Mas Syahrul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat
0: Mas. Mas Syahrul ini mahasiswa dari mana nih Mas?
2: Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oh, Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang memperbanyak munajat kepada Allah ya Mas Syahrul ya. Gini. Dan juga Ustadz. Ya, ya Ustadz ini judul lagu
1: iya dong,
0: Munajat Cinta,
1: lagu Islami.
0: Iya, lagu Islami.
1: Judul film.
0: Judul film Munajat. Ya. Oke, yang jelas konteksnya adalah bagaimana bisa memperbanyak munajat tersebut ya Ustaz ya. Ya Ustaz ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Nah, pendengar dan juga pemirsa, jika Anda ada pertanyaan kepada Ustaz Ansori dan juga Syahrul pada saat acara berlangsung, silakan untuk bergabung di 0536-322-1779 atau di 0811-520-3123 saat Ustadz menyampaikan penjelasannya. Baik Ustadz dan juga Syahrul, disilahkan untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih Mas Eno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mawali, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutin kita dalam keseharian kita. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan topik kita hari ini memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Eno ya. Ya. Apa sih munajat itu? Wah, pasti gitu ya Mas Seno ya, awali ya pengertiannya. Jadi munajat itu adalah salah satu bentuk doa ya, selain wirid dan zikir dan juga tawasul ya. Dalam kamus bahasa Indonesia ya, munajat itu dijelaskan sebagai doa yang sepenuh hati ya kepada Tuhan untuk mengharapkan keridoannya, ampunannya, bantuannya, hidayat dan sebagainya. Ya, arti lain munajat diartikan ya berbisik atau berbicara secara rahasia. Salah satu inti dari munajat yang kita bicarakan ya Mas Seno ya, sesuai topik hari ini ya, adalah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membisikkan rahasia yang ada dalam hati kita dan juga menyampaikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah yang membuat orang ingin selalu berbisik dan berdua-duaan dengannya. Kenapa? Karena hatinya terpaut

0: Karena yang namanya doa itu adalah senjata orang-orang muslim. Ya, kalau dalam hadis itu dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, ya. Dan juga kenapa? Karena dengan kita berdoa, ya, dalam keseharian, ya, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada permasalahan. Nah, inilah doa yang merupakan senjata kita untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selain itu juga doa merupakan salah satu sarana yang membuat seorang muslim selalu optimis, ya, selalu semangat untuk menjalani kehidupan ini ke depannya. Ya, kenapa kita harus selalu optimis? Karena dengan doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan kepada Allah, kita yakin bahwa Allah akan memberikan atau menurunkan pertolongan kepada orang yang memohon doa tadi. Ya. Sebagaimana Allah juga telah menjanjikan optimis, berarti suatu kondisi, ya, kehadiran Allah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'idha sa'alaka ibadi fa inni qorib ujibu da'wata da'i idza da'ani." Ya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Di dalam ini, di dalam Al-Baqarah ayat 186.
1: Baik. Yeah. Ya, Ustaz, izin menjeda sebentar, ada penelpon yang masuk, Ustaz. Mungkin langsung tertarik, yeah, dengan penjelasan Ustaz di pagi hari ini, ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo? Dengan Pak Fahrudin kah?
2: Iya, betul.
1: Iya, Pak Fahrudin. Di acara Mutiara Pagi nih, Pak Fahrudin. Boleh bertanya kepada Ustaz Ansori atau dengan Syahrul. Silakan, Pak Fahrudin.
2: Begini ya, saya tanya. Waktunya berdoa yang paling baik jam berapa? Soalnya ada yang bilang itu untuk tahlilan baik pada siang.
1: Baik, bisa diulang Pak Fahrudin, agak kurang jelas pertanyaan Pak Fahrudin.
2: Waktu berdoa yang waktunya kapan?
1: Waktu apa Pak Fahrudin tadi?
2: Waktu-waktu kita berdoa.
1: Waktu bermunajat.
0: Waktu berdoa.
1: Iya, betul. Oh ya. Ya, oke. Okay.
2: Tahlilan itu waktu malam atau lebih cepat. Lebih doanya cepat.
1: Waktu siang, waktu tahlilan
2: seperti itu. Mm-hmm. Yang berdoa itu kan kapanpun ada minat.
1: Ya.
2: Dan lagi pula yang ditanyakan ajaran tahlilan itu sebenarnya itu dari mana?
1: Sebenarnya agak kurang jelas Pak Fahrudin, sinyalnya mungkin yang didapatkan saat ini dari kami, mungkin tempat Pak Fahrudin berada saat ini agak menyulitkan sinyalnya Pak Fahrudin. Jadi suara Pak Fahrudin nggak terdengar jelas. Inti dari pertanyaan, ya, inti dari pertanyaan, ya, kapan begitu ya Pak Fahrudin, ya, saat yang tepat untuk bermunajat atau berdoa begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, dan soal tahlilan tadi, nanya kapan saat yang tepat untuk tahlilan begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrudin waktunya sudah bertanya di pagi hari ini bersama kami di Mutiara Pagi. Baik, itu tadi dari Pak Fahrudin. Mungkin sebelum Ustadz lanjut, dijawab dulu Ustadz supaya tidak lupa.
0: Supaya tidak lupa, ya.
1: Iya, langsung aja Ustadz.
0: Jadi, waktu mustajab, ya, iya, untuk kita berdoa, ya, Artinya waktu-waktu mustajab itu adalah waktu-waktu di mana doa yang kita panjat

0: kan berpeluang untuk dikabulkan itu. Mm-hmm. Ya, jadi yang namanya doa itu memang perintah Allah kepada setiap muslim. Mm-hmm. Ya, ini padahal belum sampai nih
1: anunya. Belum sampai.
0: Belum sampai.
1: Sudah dijelaskan. Langsung aja, Ustaz. Ya.
0: Tapi ada waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkan. Yang pertama adalah waktu sepertiga malam terakhir. Ini ketika kita melaksanakan sholat lail atau sholat tahajud. Ya, ini berat nih Mas Seno.
1: Ya.
0: Kenapa? Dikerjakan di waktu orang-orang tertidur dengan lelap. Ya, nah inilah kenapa ketika di sepertiga malam terakhir, ya malaikat akan turun mencatat ya apa yang menjadi permintaan kita dan akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah ini juga kenapa di sepertiga terakhir, ya karena doa di saat ini jauh dari yang namanya sifat riya, ya ingin dilihat orang lain, ya nah ini. Jadi inilah kedekatan ya waktu yang pertama antara seorang hamba kepada Tuhan ya, kepada Allah. Waktu mustajab yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Ya, kebanyakan kita tidak tahu tuh Mas Seno. Ya, ketika orang azan ya kebanyakan kita kan sholat aja. Ya, sholat sunat ya. Tapi lebih bagusnya biasanya kalau orang sudah sholat sunat ya dengan doa. Ya, misalkan kita yang biasanya yang pendek itu kan azan dan iqamah itu adalah sholat maghrib tuh. Ya kan, waktu yang jedanya sedikit. Ya, kalau yang lain biasanya ada yang 10 menit ya. Nah, di waktu itulah kita pergunakan untuk memperbanyak membaca doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus yang ketiga ya saat sujud dalam sholat ya. Tambahin aja. Selain dari yang apa bacaan yang biasa dilafalkan, tambahi juga biasanya di sujud terakhir sujud ya terakhir. Makanya di sholat hajat pun ya biasanya para imam nih ya di sujud terakhir perbanyaklah membaca doa apa yang menjadi hajat dalam kehidupan kita.
1: Agak lama tuh Ustaz ya.
0: Dan
1: agak lama tuh,
0: agak lama biasanya ya. Kalau biasanya kalau makmum nih, wih lawasnya nih, imam nih, wah, itulah kalau nya sholat biasanya tergantung kita lagi kan, kayak itu. Nah, terus juga ketika berbuka puasa, nah inilah waktu-waktu kita untuk mustajab. Ada juga yang bilang di lain waktunya adalah ketika kita dalam keadaan musafir, dalam bepergian. Ada juga ketika hujan turun, ya itu waktu-waktunya. Tapi ada juga aku ingin doanya ketika waktu-waktu mustajab aja, padahal yang kita perintahkan di setiap waktu ya, bukan hanya kita dalam keadaan bahagia aja Mas Seno, tapi dalam waktu tidak bahagia, dalam penderitaan pun juga kita harus berdoa, karena yang namanya manusia itu kan tidak lepas tuh Mas Seno ya dari yang namanya ujian, cobaan dan lain sebagainya. Ya, nah itu terkait dengan munajat.
1: Tahlil tadi gimana Ustaz? Tahlil.
0: Tahlilan.
1: Ya, yang waktu yang pas kan ada juga yang menyelenggarakannya siang hari atau yang malam hari gitu. Yang pas yang mana menurut Pak Farudin tadi pertanyaannya?
0: Untuk menyelenggarakan tahlil biasanya orang menyesuaikan situasi waktu.
1: Iya.
0: Biasanya
1: yang paling abdol katanya.
0: Yang lebih abdol itu semua waktu abdol sebenarnya. Ya tergantung kita aja niatnya. Terkadang ada ini menyesuaikan waktu-waktu orang yang luang ya, supaya apa? Supaya orang bisa hadir ya dalam undangan, atau misalkan sendiri pun bisa ya, misalnya menunggu waktu sholat yang kita perkirakan waktu itu cukup untuk kita bertahlil ya. Cuma kebanyakan kan tahlil ini mengundang orang banyak kan ya Mas Seno ya.
1: Jadi diundang kalau pas pagi-pagi pas lagi kerja soalnya Ustaz.
0: Iya.
1: Kadang ya begitu.
0: Iya.
1: Oke, ada penampuan lagi Ustaz yang bergabung nih. Ya, nampaknya seru sekali ya pagi ini. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dari Kapuas, Bos.
1: Iya. Zulak Mihao, apa kabar?
2: Kabar wahalap.
1: Iya, silakan Zulak Mihao dengan Ustaz Ansori.
2: Assalamualaikum Ansori.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulak, apa kabar?
2: Belum ada yang ditakonkan sedikit.
0: Nggih. Jadi banyakin kata bapak juga.
2: Jadi bagusnya anak Ustaz. Perbuatan kita antara umroh dengan dibandingkan dengan berkurban. Ulun puasa teh 2010 tadi ulun pion. Lalu ulun mengajak bini ulun anak umroh gitu puasa. Jadi ujar bini ulun mah daripada berah 60 juta kedua. Baik anu dananya itu
1: sama kurban. Oh gitu, yang mana yang lebih baik begitu ya Zulak Mihao?
2: Jadi kalau berkurban itu kan 60 juta itu bisa 20 tahun dapat hidup.
1: Yeah.
2: Nah ini 15 tahun itu dapat 10
1: tengah. Oke, nggih.
2: Jadi alasan dia udah tadi lah. Jadi kita mau bawa umrah tadi. Kami sudah dua kali naik haji, Bos.
0: Oh ya, alhamdulillah.
2: Jadi ujarnya jangan diganggu umrah gitu.
1: Ya, sekali.
2: Belum makan 15 hari dia selesai.
1: Ya, baik.
2: Kalau berkorban kan bisa 15 tahun gitu, Bos.
1: Mungkin ini esensinya ya, Zulak Mihao ya, kandungannya kebaikan itu ya, dari mana apakah, nah terputus Zulak Mihao. Sayang sekali. Yang jelas apa namanya pertanyaan Zulak Mihao itu dari apa namanya diskusi antara suami dan istri, antara Zulak Mihao dan istri ini, istrinya menyarankan lebih baik berkorban gitu Ustaz, daripada menjalankan ibadah umroh. Mungkin di luar konteks pembahasan kita pagi ini ya Ustaz, tapi bisa ditanggapi
0: terkait umroh dengan kurban tadi.
1: Kurban.
0: Ya. Jadi yang mana yang lebih utama ya, yang lebih utama. Jadi kalau dilihat itu semuanya perbuatan baik tuh Mas Eno. Yang mana yang didahulukan sesuai dengan niat kita. Sudah kita niatkan. Karena kenapa? Terkadang niat ini bisa berubah nih Mas Eno. Sesuai sikon. Sesuai keadaan. Ya, jadi ketika ada itu niat, maka tunaikan. Tapi jangan juga niat itu dijadikan sebagai najar. Ya, karena apa? Najar itu wajib untuk dilaksanakan. Ya. Jadi terkait dengan kurban, kurban ini setiap waktu ya ketika kita melaksanakan Idul Adha. Ya, kalaunya akikah itu setiap waktu sesuai kemampuan diri kita. Makanya akikah itu kalau nggak mampu ya bisa diundur. Atau nanti sesuai ada dananya. Karena semua itu tergantung dengan adul tuh Mas Eno. Ada duitnya, ada dananya. Ya umroh pun bisa kita kerjakan berkali-kali. Ya dalam setahun pun bisa berapa kali. Ya kalau ada dananya. Kalaunya haji ini kan biasanya tergendala dengan masa tunggu pendaftaran. Ya,
1: antriannya panjang udah.
0: Antrian 25 tahun sekarang. Hari ini anak kecil daftar, dia sudah bisa dewasa udah bisa berangkat. Nah, itu. Okay. Jadi yang mana yang lebih utama ya disesuaikan dengan niat kita. Ketika seseorang menunggu lamanya masa haji, ya dia bisa dengan umroh. Ya, itu yang dilakukannya.
1: Tapi tetap harus berhaji.
0: Tetap
1: harus berhaji, walaupun beberapa kali umroh pun tetap harus berhaji.
0: Tetap berhaji.
1: Karena terkadang ada juga yang mikir, sudah umroh juga ngapain berhaji, kan gitu Ustaz.
0: Karena yang wajibnya sebagai rukun Islamnya kan, yang rukun Islam yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Itu.
1: Baik, jadi karena tadi sudah berhaji dua kali, jadi makanya dialihkan ke kurban gitu.
0: Karena kurban itu apa manfaatnya dinikmati ya oleh orang banyak, terutama bagi yang kaum fakir, miskin, yang jarang untuk menikmati apa sih rasanya daging. Ya, nah, itu.
1: Lanjut terus.
0: Ustaz. Nah, lanjut materi ya.
1: Iya. Iya, yang jelas itu tadi jawabannya Ustaz ya.
0: Jawabnya itu.
1: Oke, iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sekarang boleh dilanjutkan Ustaz.
0: Ya, terkait dengan
1: sedikit aja Ustaz karena waktunya sudah.
0: Nah, ini sebagai penutup dari
1: Sahrul mungkin.
0: Sahrul.
1: Iya,
0: ya. Silakan, Sahrul. Bagaimana nih sebaiknya kita bermunajat kepada Allah itu? Ya. Bagaimana Mas Sahrul? Ya bisa.
1: Okay.
0: Ada poin-poinnya. Ya, yang pertama apa, yang kedua apa? Lanjut Mas Sahrul.
4: Oke, okay, izin menjawab ya Ustaz, Mas Eno. Yang pertama itu ada memohon dengan ikhlas hanya karena Allah, hanya karena Allah, bukan karena ada sebab lain dan kepentingan yang lainnya. Nah, lalu yang kedua itu ada berdoa dengan khusyuk atau perasaan penuh penghormatan, permohonan gitu, sama harapan dan optimisme. Nah, lalu yang ketiga itu ada berdoa dengan nada suara yang lembut, pelan, dan hati yang tenang, lalu tidak tergesa-gesa. Nah, lalu yang keempat itu ada mengikuti doa munajat dengan mengerjakan amal soleh karena amal soleh karena Allah telah berjanji akan menerima doa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, lalu yang kelima, menghindari doa yang akan mendatangkan keburukan atau dapat memutus silaturahmi. Nah, lalu kesimpulannya itu adalah perbanyaklah munajat kepada Allah dan pasrah kepadanya. Seseorang selagi banyak pasrah dan tunduk, niscaya akan lebih dekat dengan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat seseorang paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia dalam keadaan bersujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu seseorang selagi mau bermunajat kepada Allah dengan ucapan yang mencerminkan ketundukan dan kepasrahan, tentu imannya itu akan semakin kuat di hatinya. Nah, semakin menampakkan kehinaan dan kerendahan diri kepada Allah, semakin kuat iman kita. Semakin banyak berharap dan meminta kepada Allah, semakin kuat pula iman kita kepada Allah. Nah, marilah kita jadikan doa sebagai senjata kebaikan bagi seluruh umat manusia.
0: Nah, itu Mas Eno. Ya. Cara kita bermunajat yang baik kepada Allah. Ya, memang ada adab kata orangnya, ada aturannya, tidak yang langsung apa gerasa-gerusu jar orang itu ya, tidak terburu-buru ya, tapi dengan penuh keikhlasan, penuh apa pengharapan ya. Jangan juga kita tidak bermunajat, jangan juga kita tidak berdoa, karena orang yang tidak berdoa, tidak bermunajat itu dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai orang-orang yang sombong. Ya, jadi walaupun kita dalam kebahagiaan, dalam keadaan dalam keadaan kesusahan, tetaplah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya, karena sebagai manusia ya sering dikatakan, kita katakan tuh ya Mas ya, al insanu mahalul khata wa nisya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, jadi dekatkanlah diri kita kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak munajat kita kepada Allah. Dengan banyak doa kita, dengan banyak wirid kita, dengan banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua itu akan membawa ketenangan dalam hati kita, lancar dalam urusan kita, ya, dan juga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi adalah sesuai dari pertanyaan apa pemirsa tadi kan,
1: Pak Rudin,
0: ya, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi intinya jangan lepas dari doa, jangan lepas dari munajat, jangan lepas dari wirid dan juga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Eno.
1: Baik. Tadi juga yang ditanyakan oleh Zulok Mihaw juga sebenarnya relevan ya Ustadz ya, karena memang pada saat orang umroh ataupun naik haji, di situ ada memanjatkan doa, begitu Ustadz ya. Tidak mungkin kesana nggak memanjatkan doa kan, sudah rugi sekali.
0: Tidak boleh di sana niatnya jalan-jalan, rekreasi. Karena kalau sudah kesana itu lupakanlah dunia untuk sementara, lupakan perniagaan kita, lupakan pekerjaan kita, lupakan jabatan kita. Nah, itu anunya Mas, inti dari anu.
1: Dan juga pada saat berkurban sama Ustaz ya. Pada saat berkurban juga begitu, ada doa yang dipanjatkan.
0: Ada yang penting ridhonya Allah, Allah menerima kurban kita.
1: Oh, betul.
0: Ya, bukan karena kurban itu niatan yang salah. Ya, karena kalau niat yang salah itu pasti akan ditolak oleh Allah, tidak diterima kurbannya. Itu sayang.
1: Walaupun berdoa begitu Ustaz ya.
0: Iya, artinya sudah kita mengeluarkan apa uang biaya kita, uang banyak ya, tapi tidak diterima. Sama dengan umroh pun, haji pun ya, apapun pekerjaan ibadah, kalau itu tidak ikhlas ya, bercampur dengan sesuatu yang salah ya, itu maka perbuatan baik itu akan tertolak. Itu
1: baik.
0: Mas Eno.
1: Baik Ustaz, terima kasih sudah menjelaskan. Waktu yang membatasi obrolan kita untuk terus lanjut nih Ustaz. Sayang sekali, tapi sudah terwakili oleh pendengar Pak Fahrudin dan juga Zulak Mihau. Terima kasih sudah bergabung ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustaz dan juga Sahrul sudah hadir memberikan penjelasan tentang memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada Mutiara Pagi edisi kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustaz
0: ya,
1: untuk ngobrol di lain kesempatan dalam Mutiara Pagi dengan topik yang berbeda. Baik, pendengar, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami hadirkan dalam ceramah Agama Islam Mutiara Pagi hari ini. Tetaplah bersama Pro 1 untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Ansori dan juga Syahrul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Senin, 11 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Jadi semua segmen marketing sekarang dilakukan. Baik online maupun offline semua dilakukan. Artinya ujung dari semua produk kita dan layanan kita itu kan sampai ke pasar.
3: Kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengencer atau dan lain hal itu pasti juga akan normal.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Antrean panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
3: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengencer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
3: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya. Sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal. Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
4: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh, guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
5: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
4: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menilai reforma agraria sebagai langkah strategis dalam penataan dan legalisasi aset daerah, khususnya aset yang hingga kini masih berada di dalam kawasan hutan. Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia Umbing, mengatakan pemerintah daerah berkewajiban memastikan reforma agraria berjalan optimal. Sebagai wujud komitmen, Gunung Mas telah membentuk tim gugus tugas reforma agraria terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, instansi vertikal, hingga berbagai perangkat daerah terkait. Dalam hal ini fokus perhatian tim Gugus Tugas Reforma Agraria Gunung Mas adalah penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Tewah yang hingga kini masih terkendala proses penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dan beberapa masyarakat. Selain itu, masih banyaknya aset tanah milik pemerintah daerah yang berada di dalam kawasan hutan juga menjadi fokus perhatian lainnya. Oleh sebab itu, tim gugus tugas tersebut diharapkan dapat melakukan pemetaan terhadap aset-aset yang ada, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung penyelesaian permasalahan yang ada. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah tren ekonomi syariah yang positif, kesadaran pengembangan bisnis halal perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya itu, pelaku UMKM juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
6: Respon terhadap pertanyaan pelanggan.
7: Perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mulai memahami pentingnya menjalankan usaha secara halal dan sesuai syariat. Anggota Bidang 3 Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Jelita, mengatakan perkembangan ekonomi syariah saat ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang semakin maju. Menurutnya, promosi hingga penjualan produk usaha kini sangat bergantung pada platform digital dan e-commerce.
8: Nah, ekonomi secara digital itu bukan berarti tidak berjalan beriringan dengan ekonomi syariah. Malah justru ekonomi digital dengan diiringi ekonomi syariah akan menjadi satu kesatuan yang utuh.
7: Dalam hal ini, dosen bisnis digital Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Muhammad Rafi, mengatakan penerapan ekonomi digital dalam bisnis perlu disertai dengan pelayanan yang baik kepada konsumen. Ia menilai pelaku usaha harus mengutamakan kejujuran dan responsif dalam menjawab pertanyaan maupun keluhan pelanggan agar mampu membangun kepercayaan konsumen.
6: Respon terhadap pertanyaan pelanggan. Kan ada kolom chat tuh biasanya di e-commerce. Ready stock nggak, Kak? Ya. Kita bertanya ke beberapa toko. Yang menjawab pertama punya peluang mengubah pertanyaan menjadi sebuah transaksi penjualan. Orang nggak mau ribet-ribet. Siapa yang menjawab pertama, selisihnya cuma 1.000-2.000. Ready stock, warnanya ready. Silakan order, Kak. Pasti langsung.
7: Dengan perpaduan antara prinsip syariah dan perkembangan teknologi digital, UMKM di Kalimantan Tengah diharapkan mampu berkembang lebih luas dan berdaya saing. Ekonomi syariah juga dinilai dapat menciptakan ekosistem usaha yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga membawa keberkahan dan kepercayaan bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Bupati Murung Raya Herius membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak yang saat ini sulit didapatkan di tingkat pengecer di wilayah setempat. Dalam arahannya, Herius menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak ingin masyarakat terus terbebani akibat kelangkaan maupun lonjakan harga BBM di tingkat pengecer yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Herius meminta seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah maupun kecamatan, untuk terus melakukan pemantauan di lapangan. Selain itu, ketersediaan stok BBM dan tidak adanya praktek penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM di masyarakat perlu terus dipastikan. Tim khusus juga diarahkan untuk melakukan pengawasan pada jalur distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran. Situasi ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menaikkan harga secara sepihak sehingga memberatkan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying, dan serta tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelian BBM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Produk UMKM yang memiliki nilai historis dan kekhasan daerah justru memiliki daya tarik lebih kuat di pasar internasional dibanding produk massal biasa. Hal ini pun dapat memperkuat representasi budaya dan identitas lokal di mata masyarakat luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
2: Jadi semua segmen marketing sekarang dilakukan, baik online maupun offline, semua dilakukan. Artinya ujung dari semua produk kita dan layanan kita itu kan sampai ke pasar.
9: Pangsa pasar asing atau internasional saat ini lebih menyukai produk usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal. Pengamat ekonomi dan dosen Universitas Palangkaraya, Dr. Fitria Husnatarina, mengatakan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah, tetapi juga menjadi representasi budaya dan identitas lokal. Menurutnya, produk yang memiliki cerita sejarah dan kekhasan daerah justru memiliki daya tarik lebih kuat di pangsa internasional dibanding produk massal biasa, yang mencontohkan produk kerajinan rotan olahan pangan tradisional hingga produk herbal khas Kalimantan Tengah yang mulai dilirik konsumen luar negeri. Nilai historis dan budaya yang melekat pada produk tersebut dianggap menjadi keunggulan tersendiri karena tidak dapat ditemukan di negara lain. Selain kualitas produk, cerita di balik proses produk juga menjadi nilai jual penting. Fitria mengatakan, indikator UMKM naik kelas tidak hanya diukur dari peningkatan omset, tetapi juga dari perluasan pasar, inovasi produk, hingga kemampuan membangun jejaring usaha. Ia menilai, produk UMKM saat ini mulai memahami pentingnya pengemasan produk, pemasaran digital, serta strategi branding agar mampu bersaing di pasar global.
2: Ya, makanan minuman tidak hanya diproduksi untuk sekali konsumsi, tetapi jangka panjang. Bisa dilakukan misalnya penjualan 2-3 bulan tidak expired dan seterusnya gitu. Jadi artinya sektor itu bisa extend lagi ke level yang lain, juga bisa mempengaruhi atau menimbulkan multiplier effect ke sektor yang lain. Jadi makanan minuman juga akan ada bicara tentang misalnya konten kreator. Konten kreator gimana? Misalnya pada industri kreatif makanan minuman itu ketika dia memproduksi itu di YouTube kan atau di video kan. Jadi orang-orang cenderung untuk misalnya lebih refresh ketika kemudian ada proses produksi sebelum produk itu ditawarkan dan seterusnya gitu. Jadi combine antara mungkin konsep tradisional atau konvensional sekarang dengan bagaimana ekonomi kreatif itu bisa menjangkau pasar.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal menambahkan, saat ini tercatat ada 28.000 UMKM yang telah terdata di wilayah Kota Palangkaraya. Pemerintah kota terus mendorong peningkatan kualitas UMKM melalui pelatihan pendampingan legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga penguatan digitalisasi, pemasaran, agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk saat ini, sejumlah produk UMKM yang telah berhasil dipasarkan hingga ke luar negeri, termasuk ke Selandia Baru, berupa produk olahan makanan dan kerajinan lokal. Produk ini menjadi salah satu komoditas yang mendapat respon positif karena memiliki ciri khas daerah atau histori, juga kualitas yang tetap terjaga dan terus berkembang.
10: Kami dalam mengekspor barang kemarin ke New Zealand, historinya itu perlu. Ya. Kemarin kami latih selama seminggu para pelaku usaha membuat historinya dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi nanti mereka tim kesini yang menerjemahkan bahasa Inggris. Nah itu susah sekali bagi para pelaku usaha itu. Seminggu kami melakukan latihan. Pelan-pelan akhirnya mereka ngerti cara-caranya memang sudah mulai bagus. Kita dibantu oleh tim dari New Zealand itu. Alhamdulillah bisa, tapi mungkin kami perlu pelatihan lagi.
9: Dengan menawarkan histori dalam produk usaha yang dipasarkan di tingkat internasional merupakan cerminan budaya dan identitas lokal suku bangsa yang ada di suatu negara, sehingga produk memiliki cerita sejarah dan kekhasan daerah yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri di pasar internasional karena tidak dimiliki oleh produk lain yang dijual secara massal. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Kondisi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Palangkaraya selama beberapa hari terakhir menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama Pertamina melakukan sejumlah upaya strategis guna memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan Tengah, Edi Maun mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoperasikan SPBU selama 24 jam. Menurutnya kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi antrian karena masyarakat memiliki waktu lebih leluasa untuk mengisi BBM dibanding sebelumnya.
11: Sebelumnya kita memerintahkan untuk mengirimkan pasokan melalui terminal-terminal yang selama ini mendukung kebutuhan di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Saat ini kita ditopang oleh terminal BBM di Pulau Pisau dan juga mendapatkan support secara RAE, Regular Alternative Emergency, melalui terminal BBM di Banjarmasin. Kami menambah juga untuk penguatan tersebut adalah 54% mobil tangki yang kita siapkan, disiapkan untuk mendukung kebutuhan pendistribusian di 20 lebih SPBU di Kota Palangkaraya khususnya.
1: Lebih lanjut, Edi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying BBM. Dirinya memastikan ketersediaan BBM untuk 8 hari ke depan dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan. Pemantauan, distribusi, dan pelayanan BBM pun akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan kondisi tetap terkendali. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Pro 1 RRI Palangkaraya menghadirkan program Indonesia Layak Anak atau IDOLA sebagai ruang pengembangan bakat dan kreativitas siswa sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
12: IDOLA sebenarnya untuk bisa menjadi ruang bagi sekolah untuk bisa menyampaikan kelebihan dan juga apa yang bisa siswa-siswanya tampilkan pada saat diberi ruang, baik itu bakat.
13: Indonesia Layak Anak atau yang disingkat IDOLA, digelar di RRI Palangkaraya sebagai wadah pengembangan bakat dan kreativitas anak-anak usia sekolah dasar. Acara ini menghadirkan berbagai penampilan siswa yang menunjukkan kemampuan mereka di bidang seni, komunikasi, hingga kepercayaan diri di depan publik. Program ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Palangkaraya dan menjadi bagian dari komitmen menghadirkan siaran edukatif yang ramah anak. Melalui konsep yang interaktif, anak-anak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mengasah potensi yang dimiliki sejak dini. Pengelola Pro 1 RRI Palangkaraya, Setiar Seno, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi sekolah untuk menampilkan keunggulan serta potensi peserta didiknya.
12: Tujuan dari acara IDOLA sebenarnya untuk bisa menjadi ruang bagi sekolah untuk bisa menyampaikan kelebihan dan juga apa yang bisa siswa-siswanya tampilkan pada saat diberi ruang, baik itu bakat, juga kebiasaan dalam hal mereka menampilkan seni, kemudian juga mereka yang memiliki kebiasaan dalam hal berinteraksi dengan orang-orang, karena memang pada dasarnya anak-anak itu cukup diberi ruang saja. Nah, dalam acara IDOLA Indonesia Layak Anak ini, anak-anak memang diberikan ruang, khususnya anak-anak SD. Karena sebelumnya memang IDOLA untuk anak-anak TK dan SD. Tapi sekarang kita lebih khusus ke SD, karena anak-anak SD juga memiliki kemampuan untuk lebih bisa menampilkan dan kelihatan sudah bakatnya sejak SD.
13: Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara RRI Palangkaraya dengan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang bersama-sama mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan kreativitas anak. Guru pendamping dari SD Islam Nadatul Ulama, Rizky Amelia, mengungkapkan kebanggaannya terhadap penampilan para siswa yang telah mempersiapkan diri secara maksimal sebelum tampil.
14: Alhamdulillah anak didik kami itu sudah menampilkan yang terbaik ya, dan mereka juga sudah berusaha berlatih semaksimal mungkin selama kurang lebih 2 minggu ini gitu ya, 2 minggu atau 1 minggu gitu. Jadi saya juga turut bangga sama apa yang sudah mereka tampilkan di hari ini. Kurang lebihnya juga saya harap bisa menjadi pelajaran juga untuk mereka ke depannya.
15: Bagaimana nih Kak persiapan dari pihak sekolah?
14: Kalau dari pihak sekolah, kami itu mempersiapkannya dari semenjak dua minggu lebih untuk persiapannya. Dan yang dipersiapkan juga dari mental mereka, persiapan latihannya, penampilannya kayak gimana, dan kostum apa yang akan mereka gunakan hari itu.
13: Antusiasme tidak hanya datang dari peserta dan guru, tetapi juga dari para orang tua yang turut hadir mendampingi anak-anak mereka selama kegiatan berlangsung. Salah satu orang tua murid Elpina mengaku bangga dan senang melihat anaknya mendapatkan kesempatan tampil serta mengembangkan kemampuan di usia dini.
16: Ya. Saran dan harapan saya untuk kedepannya, untuk RR ini, untuk lebih menguatkan lagi, maksudnya kayak lebih sering lagi acara ini Pak, jadi biar anak-anak itu bisa mendengar hal-hal yang positif yang membangun dari saluran ini. Zaman sekarang kan banyak banget di gadget atau sosial media hal-hal yang buruk atau negatif.

0: impian mereka gitu Pak, biarpun dari hal-hal kecil, karena justru dari usia dini, misalnya dari kelas 1 SD gitu ya, kita bina, kita bimbing untuk anak ini tadi ngerti apa yang mau dikejar gitu ya. Jadi biar mengurang hal-hal negatif yang dari gadget sosial media ini tadi gitu. Jadi harapan saya dikuatin aja lagi Pak di acara ini gitu, kayak diperbaiki lagi, diseringin lagi gitu ya, biar lebih banyak lagi siaran hal-hal yang positif, yang membangun untuk anak-anak masa depannya, untuk anak-anak kedepannya gitu ya.
1: Dengan adanya kegiatan seperti Idola, diharapkan semakin banyak ruang kreatif yang tersedia bagi anak-anak untuk berkembang, sehingga potensi mereka dapat terarah dan terus diasah secara berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara

0: negara yang majemuk seperti Indonesia sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mau tahu informasi dan inspirasi seputar dinamika dan potensi di balik sepak bola dan Piala Dunia? Nah, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Variety Show Di Balik Bola. Acara ini isinya obrolan dan informasi apa saja soal sepak bola serta apa yang belum banyak diketahui di balik sepak bola, terutama Piala Dunia di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
3: Variety Show Di Balik Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Jumat pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami tentunya masih terus setia menemani Anda di frekuensi FM 95,9 MHz untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga frekuensi FM lainnya di Kapuas, di Buntok, di Lamandau, di Sampit, di Puruk Cahu, di Pangkalan Bun. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa simak kanal YouTube kami di RRI Palangkaraya Official. Banyak macam acara yang bisa Anda lihat di sana, dan tentu saja kami terus hadirkan beragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang mudah-mudahan bisa berkenan untuk terus menemani aktivitas Anda ya. Seperti di hari ini, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Awal pekan lagi, aktivitas padat lagi, dan kesibukan akan muncul lagi. Alhamdulillah sekarang antrian tidak seperti kemarin-kemarin ya di SPBU. Jadi aktivitas pekerjaan, aktivitas pendidikan, dan aktivitas lainnya ya kurang lebih akan semakin lancar lah dengan tidak adanya antrian panjang ya. Karena kalau misalnya panjang melewati jalan itu kok kayak ngelihat apa gitu ya, atau mungkin agak sedikit terhambat lah kelancarannya seperti itu ya. Kemudian pagi hari ini perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas atau ke tempat kerja atau ke sekolah atau ke tempat kuliah, semuanya lancar-lancar aja, dan kami temani tentunya dengan lagu-lagu yang memberikan semangat untuk Anda di pagi hari ini ya. Baik pendengar, tanggal 11 Mei hari ini juga diperingati sebagai Hari POM TNI atau Polisi Militer TNI. Tentu setiap 11 Mei Indonesia memperingati Hari Polisi Militer TNI ini, di mana satuan polisi militer ini dibentuk sejak tahun 1945. Sejarahnya cukup panjang. Berbicara soal polisi militer, tentu saja bagaimana terkait dengan penegakan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan di ranah kemiliteran ya. Baik juga di kepolisian, dan juga terkait dengan bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Baik, hari Senin ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia, tanggal 11 Mei, untuk merefleksikan hubungan pribadi dengan ego. Mungkin ini agak klise ya, karena nggak semua kalangan masyarakat memperingati hari ini. Tetapi jika kita lihat lebih jauh, bahwa peringatan ini justru mengajak masyarakat memahami dampak ego dan bagaimana rasa untuk menumbuhkan empati. Relevansinya adalah, atau hubungannya adalah, dengan bagaimana kita bisa mengendalikan diri begitu ya, terhadap hal-hal yang kurang positif di dalam diri, agar bisa menumbuhkan yang positif dan menghilangkan yang negatif, seperti itu. Ya, masih banyak peringatan hari lainnya yang terjadi di tanggal 11 ini. Mungkin salah satunya adalah hari ulang tahun Anda, pendengar. Kami ucapkan selamat hari lahir, selamat ulang tahun, selamat bekerja, selamat beraktivitas di hari ini. Walaupun ulang tahun, biasanya ada juga yang memang tetap harus bekerja ya. Dan yang jelas, selamat dengan pertambahan umur dan juga peningkatan karir mungkin, atau peningkatan hal yang lainnya, karena harapannya seperti itu ya. Dengan meningkatnya atau bertambahnya usia, tentunya ada hal yang meningkat di dalam diri dan hal-hal lain di sekitarnya. Baik, itu harapan yang baik. Mudah-mudahan harapan yang baik juga menular ke dalam aktivitas Anda di pagi hari ini, sembari kami temani dengan lagu dari kita, Silaun Remake, Silaun 7 Remake begitu ya, dari SMAE. Berikut ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya selepas lagu yang berikut ini kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik.